Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia, Bapak Saudara. Bank Maluku Malut mengatakan kesiapan penuh selaku bank pengelola rekening kas umum daerah untuk mengawal integrasi sistem SIPDRI secara host to host. Direktur Utama Bank Maluku Malut Syahrisal Imbar menjelaskan bahwa integrasi ini membawa manfaat besar karena mempercepat pencairan belanja dan penerimaan pendapatan daerah. Seluruh transaksi kini dialihkan secara elektronik tanpa memerlukan lagi pengantaran dokumen fisik yang rumit ke bank. Untuk mendukung kelancaran program nasional tersebut, Bank Maluku Malut telah menyiapkan berbagai infrastruktur teknologi terkini demi kenyamanan nasabah Pemda. Dan fasilitas yang disiapkan mencakup sistem pemantauan atau monitoring 24 jam penuh, proses settlement otomatis hingga pelunasan layanan pembayaran gaji. Pihak bank menyediakan opsi transaksi yang variatif mulai dari transfer antar bank, kris, e-wallet, kartu debit, hingga pemanfaatan uang elektronik.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Jubilee Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoal bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Mbak Saudara, pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh percepatan pembangunan lapangan abadi wilayah kerja Masela sebagai proyek strategis nasional. Dan dukungan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerista dalam rapat koordinasi bersama Kementerian SDM dan SKK Migas di Jakarta pada Rabu 10 Juni 2026. Rapat berlangsung di gedung Heritage Kementerian SDM membahas persiapan groundbreaking dan percepatan operasional proyek migas raksasa tersebut. Gubernur Hendrik juga menyatakan bahwa proyek Masela harus segera berjalan karena memiliki dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Maluku. Meski mendorong percepatan, Hendrik mengingatkan agar seluruh tahapan terutama penyediaan lahan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum sesuai Perpres nomor 78 tahun 2023. Hal ini diperlukan agar tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari yang bisa menghambat proyek. Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri SDM Yulito Tanjung dan Kepala SKK Migas Joko Siswanto, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, serta sejumlah kepala daerah terkait dari Maluku.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, deng bunyi yang cepat, deng semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabantar malam bata mam bapa katumpi di pantai sana.
1: Bapa, barang sabantar malam mau pi di pantai parbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu ka kalau sekarang ni ada musim laur.
1: Barang laur tu apa bapa?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pung ukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pung ukuran kecil macam begitu, katong mau timba akang dengan apa nih bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa katong pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lai supaya katong bisa tampung laur yang katong su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu. Timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lai bapa. Beta mau lihat nih akang pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akang pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap bapak.

0: Dong su tahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.
3: Kak, Kak, Canon Beta.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Dong su tahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Okay, baiklah. Serikaya 5. Habis itu cucur 5. Iya.
1: Ini bisa isi kulkas lain. Ini contoh. Iya.
0: Minum teh sore kalau belum, saudara. Jangan lupa ngopi.

Bah saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

0: satunya untuk bertujuan membangun koneksi sosial antar warga. Ia ingin membangun kohesi sosial antar warga melalui momen ini sehingga slogan Beta Par Ambon, Ambon Par Samua benar-benar terwujud. Secara terpisah, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat yang juga mendukung militan Timnas Belanda berharap euforia Piala Dunia 2026 dapat memberi dampak bagi pelaku ekonomi kreatif dan di daerah melalui nonton bareng di kafe, tempat usaha, dan ruang publik lainnya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara, seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

0: Kembung saudara ya?
1: Ya,
2: yeah, wait, Sheller.
3: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak Maluku.

0: Rompa FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia. Ambon asik ya, saudara, lagunya Setia Dalam Diam. Waduh, kalau itu bagaimana, saudara? Oke, dan saudara, apa kabar untuk semuanya? Kita yakin saudara dengan keadaan yang paling baik di saat ini ya, pastinya. Karena hari ini saudara mengerjakan segala sesuatu yang harus dikerjakan, seperti tugas mungkin. Oke, dan saudara, ada racik kuah kita mau kasih teman di saudara, mengalih jumpa katong di saudara di saat ini. Tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari. Namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke,

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Pak Saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

0: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi atas penyelenggaraan seni dan budaya SD Negeri 2 Ambon tahun 2026 yang berlangsung di Taman Budaya Karang Panjang Kota Ambon. Dan kegiatan ini mengusung tema Mutiara Manis, dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ambon yang membaca sambutan Wali Kota Ambon Bodi Wenwati Mena. Dan dalam sambutannya ditegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga harus mampu membanggakan karakter, kreativitas juga serta kecintaannya peserta didik terhadap budaya daerah. Menurutnya, pelanggaran seni menjadi bukti bahwa proses pembelajaran di sekolah dapat diwujudkan dalam karya nyata yang mencerminkan minat, bakat, dan kemampuan siswa.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

Perombat FM saudara semua, itu percuma ya yang kita kasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon pastinya. Apa kabar untuk semua? Kita yakin ibu saudara dengan keadaan yang paling baik di hari ini. Dan menemani ibu saudara, kita sudah ada di program kita. Yaitu kabar dan Donci menemani ibu saudara. Dan selamat siang ya untuk basudara yang mungkin saat ini lagi bekerja ataupun lagi makan siang, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik pastinya. Oke, jangan cuma tagal, terima kasih, jangan kemana-mana, kita balik nanti dengan informasi-informasi menarik buat basudara di saat ini.

Perombat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara Ambon in a color fun week yang kemarin ya, menjelang pembukaan Piala Dunia 2026 di kota Ambon berlangsung sangat semarak. Puluhan ribu pendukung timnas Belanda turun jalan ya, mengumpul pendukung Jerman, Brasil, Argentina, Inggris, Spanyol, Portugal dari berbagai sisi sambil membentangi bendera Belanda yang ini panjangnya 3 meter. Wih. Oke, dan saudara, jalan santai Piala Dunia edisi tahun 2 ini dipimpin oleh Wali Kota Ambon Pak Budi Natimena yang tampil percaya diri ya dengan jersinya timnas Inggris. Waduh. Rute jalan santai dimulai dari Gong Perdamaian Dunia, Jalan Patimura, dan ini seterusnya hingga finish di Lapangan Merdeka kembali. Dan warga yang

berjubel ya di bibir-bibir jalan, ikut bersorak dan gembira membuka euforia Piala Dunia kian bertajuk di Kota Ambon, Malaysia ini. Dan bendera dan yel-yel negara ini peserta Piala Dunia yang didukung ikut memeriahkan suasana. Dan Pak Wali Kota Ambon, Pak Widi Nuwatimena ini menyebutkan kegiatan ini salah satunya bertujuan membangun ya kohesi sosial ya antara warga, dan ini ingin membangun kohesi sosial antara warga melalui momen ini, sehingga slogan Beta Par Ambon, Ambon Par Samoa benar-benar terwujud katanya. Baik, informasi selengkapnya saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Apa saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus para semua saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Perombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Tadi ada bilang sama Dea yang kita kasih teman ibu saudara di saat ini, dan untuk ibu saudara menemani ibu saudara ada informasi-informasi menarik yang kita mau bagi, dan kali ini menyangkut blok masalah ya, proses pendataan lahan dan masyarakat berdampak ke proyek lapangan abadi Masiela Terusa di Kebut. Hingga tanggal 9 kemarin, saudara, tim perpadu ini penanggulangan dampak sosial kemasyarakatan Provinsi Maluku mencatat sebanyak 187 dari total 268 orang berdampak telah selesai didata. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku selaku Ketua TIMPU ya, dan PSDK Sadalili memaparkan area kebun yang telah terdata mencapai itu 95,84% ya, dan 40 hektar maaf. Untuk area prioritas itu proses pendataan ditargetkan tuntas seluruhnya pada 10 Juni 2026. Dan objek yang didata itu meliputi lahan bangunan hingga tanaman tumbuhan milik masyarakat. Selain mengaku adanya sedikit tantangan dalam pendataan tanaman berkayu ini karena membutuhkan pengukuran teknis yang sangat spesifik ya. Untuk itu Provinsi Maluku telah menambahkan personil di lapangan guna mempercepat proses tanda pengurangan akurasi ya, dan Provinsi Maluku juga menjamin ya seluruh proses mulai dari penataan masa senggang hingga pembayaran santunan oleh tim penilaian independen ini akan dilakukan secara transparan dan ahli agar masyarakat tetap terlindung di tengah percepatan proyek nasional ini. Oke. Informasi selengkapnya Bu Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id. Kita masih terus dengan Bu Saudara berjuang di saat ini. Ada minta talah, terima kasih.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Perempat FM sudah semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, penguatan ekonomi daerah tidak hanya dilakukan melalui peningkatan produksi dan pemasaran, tetapi juga melalui kepastian hukum ya bagi para pelaku usaha juga. Berangkat dari semangat tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku terus mendorong pelaku usaha mikro dan kecil nih atau UMKM untuk memiliki legalitas usaha yang kuat melalui program sosialisasi dan pendampingan pendaftaran perseroan perorangan ini Kabupaten Seram bagian barat pada kemarin. Dan kegiatan yang berlangsung di kantor Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seram bagian timur ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan hukum sekaligus memperkuat fondasi usaha masyarakat. Legalitas usaha dinilai sebagai salah satu instrumen penting yang dapat membuka peluang pembangunan usaha secara lebih luas dan berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut juga, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Maluku menyampaikan bahwa persoalan perorangan merupakan solusi yang memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh status badan hukum secara sederhana, cepat dan juga terjangkau. Dengan legalitas yang jelas, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan kepastian hukum tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan, memperluas jaringan usaha serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Informasi selengkapnya, Pak Saudara, bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Pak saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada

di tempat yang kita semua rindukan. Semoga aku bisa melihatmu dan kau mengenaliku sebagai salah satu yang mencintaimu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Perombat FM, saudara semua. Demikian lagu-lagu religi yang kita kasih teman-teman saudara saat ini. Dan tepat pukul 14 waktu

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku resmi meluncurkan dan mengimplementasikan sistem informasi pemerintahan daerah Republik Indonesia host to host atau H2H yang terintegrasi dengan sistem perbankan. Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya nyata mempercepat transformasi digital dan modernisasi tata kelola keuangan. Dan prosesi peluncuran sistem baru ini dipimpin langsung Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanad di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku pada Kamis 11 Juni 2026. Dalam sambutannya, Wagub menegaskan implementasi teknologi ini merupakan bagian penting dari informasi birokrasi di lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Melalui sistem terintegrasi ini, proses penerbitan dan pelayanan surat perintah pencairan dana kini dapat dilakukan secara online. Dan sistem baru ini direncanakan agar seluruh proses administrasi keuangan berjalan jauh lebih baik, cepat, akurat, aman, dan juga transparan dibandingkan model sebelumnya.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ba Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tanpa saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Berempat FM, buat saudara semua, itu tadi ya Vicky Salamor yang kita kasih teman ibu saudara. Dan buat saudara Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko ya, resmi menjabat Kepala Staf Kodam XV Patimura setelah dilantik oleh Pangdam 15 Patimura Majen TNI Doni Triwidarno pada Jumat 12 Juni 2026 ini. Dan pelantikan berlangsung dalam rangkaian tradisi militer yang digelar di Markas Besar Kodam 15 Patimura. Dan sebelumnya upacara penyambutan Kasdam baru digelar meriah di depan Markas Kodam. Para pimpinan Kodam juga menyambut kedatangan pejabat baru serta proses menggalungkan selendang ini dan pemberian buket bunga serta penghormatan jajaran Pangdam Proma menjadi simbol penerimaan dan penghargaan kepada Kasdam yang baru. Dan acara kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan yang berlangsung hikmat di lobi Markas Kodam. Dan prosesi tersebut ditandai dengan penanggalan tanda jabatan ya, dan juga penyerahan tongkat komandan dari jabat lama kepada pejabat baru. Informasi selengkapnya saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Rombat FM Basudara semua, itu satu dari Last Band ya, dengan Hati Susaki. Jangan ya kalau kayak gitu. Lagunya ya Basudara, bukan Hati Abita di sini. Cece. Oke. Dan Basudara, ini menyangkut olahraga pagi nih. Riset menunjukkan olahraga pagi baik untuk kesehatan jantung. Nah, oke. Olahraga, orang yang biasa berolahraga pagi hari ini menurut sebuah studi baru ya, memiliki resiko lebih rendah mengalami tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, dan obesitas dan juga faktor lain yang berkontribusi pada penyakit jantung dibandingkan dengan mereka yang berolahraga pada siang hari. Dan Basudara, menurut siaran Everybody Heart ini pada Minggu 20 Maret 2026, studi yang mengandalkan data detak jantung per menit ini dari hampir 15.000 orang dewasa ini menunjukkan bahwa orang dewasa yang berolahraga pagi kemungkinannya mengalami obesitas 35% lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang berolahraga di siang hari. Selain itu juga orang dewasa yang berolahraga pagi ini 31% lebih kecil peluangnya mengalami penyakit arteri koroner, dan 30% lebih kecil kemungkinannya mengalami diabetes tipe 2. Dan Basudara, jika dibandingkan dengan orang dewasa yang berolahraga pada siang hari, mereka yang berolahraga pagi 21% lebih kecil kemungkinan mengalami kolesterol tinggi, dan 18% lebih kecil ini peluangnya ya mengalami tekanan darah tinggi. Dan hasil studi juga menunjukkan bahwa orang dewasa yang berolahraga antara pukul 7 sampai dengan pukul 8 memiliki peluang terendah mengalami penyakit arteri koroner. Oke. Dan menurut hasil studi, mengurangi resiko ini tidak bergantung pada seberapa besar banyak olahraga yang sebenarnya dilakukan orang. Informasi selengkapnya Saudara bisa kutip ya tipsnya di rri.co.id.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, ketompong aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wah saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar yang ada di Nusantara ya. Kembali lagi di program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita akan terbang nih ke RRI Padang gitu ya. Dan sudah terhubung dengan rekan saya ada Kak Riri Antikasari. Halo Kak Riri.
2: Halo Bang Noel, iya. Gimana kabarnya tuh di Jakarta, sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca di sini juga cerah. Di Padang gimana Kak?
2: Wah, cerah sekali ini,
1: cerah
2: Bang.
1: Sekali,
2: kalau
1: ya.
2: Orang Minang bilang angin badangkang.
1: Angin badangkang.
2: Iya, panas banget.
1: Panas
2: Bang,
1: banget ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Ngomong-ngomong kalau di Padang itu untuk panggilannya apa nih? Kakak okay. Atau Uni atau apa nih?
2: Ada Uni.
1: Uni ya.
2: Di Minangkabau itu kita panggilannya Uni nih,
1: Uni.
2: Bang Noel.
1: Uni Riri ya berarti ya kita manggilnya ya. Oke, siap deh. Kalau gitu mungkin bisa disebutkan dulu nih, kita di siang hari ini untuk Suara Budaya Nusantara bakal membawakan tema apa dan dengan narasumber siapa?
2: Oke, ini kita panggil sahabat budaya atau pendengar nih Bang Noel untuk seluruh pendengar di Indonesia.
1: Iya, gimana tadi?
2: Pendengar aja ya.
1: Pendengar.
2: Kita panggil pendengar ya, Bang.
1: Pendengar
2: ya?
1: Boleh, iya. Atau kalau enggak yang di Jakarta, baik. Abang Po juga boleh.
2: Abang Empo,
1: iya.
2: Baik. Selamat siang, Abang Po dan pendengar atau di sana Padangnya di mana saja berada. Saat ini kita kan Suara Budaya Nusantara. Kita memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Dan tentunya darah sumbernya itu dari Ketua Umum Komunitas Basiba, Baju Kurung Basiba Sumatera Barat, ada Bundo Insinyur Ramayati Esa. Ini tapi sering dipanggil Bundo Titi nih Bang Noel.
1: Bundo Titi ya.
2: Okay. Iya, lebih enaknya Bundo Titi.
1: Okay.
2: Jadi mungkin boleh pendengar sahabat budaya yang ada di seluruh Indonesia pengen bertanya gimana itu baju kurung Basiba, boleh nanti ditanyain ya.
1: Iya,
2: ke Bundo
1: banget.
2: Titi di teleponnya Pro4 Padang itu di 0751812414. Gitu Bang.
1: Iya,
2: atau di
1: okay.
2: Nomor satu lagi di 08 11 66 0924.
1: Oke, itu tadi Bang. Dari Padang ya. Untuk di Jakarta sendiri langsung aja bisa melalui WhatsApp dan telepon biasa ya Bang Po dan pendengar semua di 0812 1124 928, atau di line telepon kita 0213504510. Oke, mungkin nanti pemaparan terlebih dahulu ya Kak Riri untuk paruh waktu pertama, dan paruh waktu kedua nanti bisa dibuka untuk di line telepon ataupun pertanyaan dari WhatsApp gitu.
2: Oke, baik. Dan ini juga Bang Noel, kita narasumber kita sudah hadir di studio
1: siap.
2: Nih Bang Noel. Ada Bundo Titi.
1: Iya.
2: Kita sapa dulu ya, Bang Noel, boleh?
1: Boleh, boleh,
2: narasumber
1: silakan.
2: Kita boleh.
1: Iya.
2: Halo Bundo Titi, ini ada Bang Noel di Pro4 Jakarta. Boleh sapa-sapa dulu nih, silakan Bundo.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bundo Titi.
3: Iya, Bang Noel yang jauh di sana.
1: Iya.
3: Ananda saya Riri ini di Padang. Selamat siang. Semoga Allah memperkenankan kita membedah baju Basiba hari ini buat semua kaum perempuan yang orang Minang, orang Indonesia pada umumnya, anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah Bang Noel, silahkan membedah-bedah bersama Bundo Titi. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga Bundo Titi. Baik, mungkin langsung saja Uni Riri untuk di pemaparan materinya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bang Noel ya di Jakarta. Nah, ini Dun sana atau pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan kita di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini, kita itu memiliki tema eksistensi baju kurung basiba. Jadi baju kurung basiba nih ya Bang Noel, itu kan merupakan bajunya perempuan atau ciri khas perempuan Minangkabau yang longgar, lengannya panjang, kemudian tidak membentuk bentuk badan dan itu tentunya itu menggambarkan bagaimana sopan santunnya wanita Minangkabau itu Bang Noel.
1: Mungkin nah, sebelumnya ini, mau nanya dulu nih untuk pembacaan dari baju ini kan tulisannya baju kuruang ya, kuruang basiba.
2: Baju kuruang.
1: Tapi yang benar bacanya gimana tuh?
2: Nah, gimana nih Bundo?
1: Kita langsung ke narasumber. Oke, siap.
2: Oke, silakan baik, Bundo gimana?
3: Siang. Bajunya sebenarnya kan baju kurung ya, tapi di Sumatera Barat kita memanggilnya baju kuruang. Jadi ditambah A dia, baju kuruang basiba. Nah, itu panggilannya.
1: Oke, berarti yang benar kuruang ya.
3: Kuruang ya.
1: Kuruang. Oke.
2: Baju kurung basiba.
3: Kurung sebenarnya.
1: Kurung ya sebenarnya.
3: Ya baju kurung kalau bahasa Indonesia. Okay, tapi kita di sini karena orang Sumbar kan suka nambah A ya.
1: Nambah A.
3: Kuruang jadinya.
1: Oke.
2: Jadi memang baju kurung basiba.
1: Iya
2: benar ya Bundo ya.
3: Iya benar.
2: Oke, kita langsung ya Bang ya. Kita berbincang dengan narasumber kita.
1: Iya, silakan.
2: Untuk sore hari ini terima kasih Bang Noel. Oke, nah Bundo, ini tadi kita sudah sedikit mengupas ya baju kurung basiba. Itu pengucapannya baju kurung
3: basiba.
2: Kalau bahasa Minangnya. Nah ini kalau boleh tahu nih Bundo, ini kan Bundo ini dari komunitas baju kurung basiba Sumatera Barat. Nah pasti tahu dong apa definisi sebenarnya baju kurung basiba itu Bundo.
3: Ya, baju kurung basiba, sebenarnya baju kurung banyak ya, di Indonesia sudah punya, Sumatera Barat juga ada punya, maksudnya perempuan-perempuan di Indonesia sudah punya baju kurung, tapi di Sumatera Barat lebih detail dia, karena dulu baju kurung ini belum dikenal di abad 13, perempuan-perempuan masih memakai kain sarung, dililit ke dada, kemudian pakai celana udah pergi kemana-mana. Tapi itu kan setelah masuk Islam ke abad ke-14, kemudian baju ini tidak lagi mencerminkan pakaian Muslim. Kemudian timbullah ide-ide menutup aurat, sehingga karena ada perdagangan dari pedagang Islam, sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya, baju kurung ini sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu. Nah, kenapa disebut baju kurung basiba? Nah, basibanya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung basiba. Jadi basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri dan kanan, ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar. Jadi tidak membentuk tubuh, kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya? Agar tubuh kita tidak terlihat.
2: Terbentuk ya, Bunda. Ya.
3: Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu salat datang, kita tidak perlu membuka baju baru bisa berlutut, tinggal melipatnya saja. Jadi lebih leluasa gitu. Jadi baju ini punya filosofi bukan jahitan saja, tapi adalah sebagai filosofi perempuan Minang yang mempunyai bergeraknya longgar dan tetap jago di adatnya.
2: Oke, baik. Jadi memang ada filosofinya nih Bang Noel, karena kan kalau tidak ini kan longgar ya baju kurung basiba di Sumatera Barat ini longgar untuk mempermudah pergerakan atau aktivitas dari bundo-bundo atau wanita perempuan Minangkabau untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dulu ini bisa dibilang pakaian yang bisa digunakan beraktivitas ya Bundo ya.
3: Iya, keseharian
2: ya Bunda ya. Jadi memang ada. Nah, mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung basiba. Kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya tapi beda penyebutannya ya Bang Noel. Nah, Bunda, ini kalau boleh tahu nih Bunda. Itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung basiba ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini, Bunda? Ya. Silakan, Bunda.
3: Jadi ibarat rumah gadang gitu kan. Dia dibangun dulu dari batang-batang kayu yang utuh tiangnya, kemudian sendi-sendinya. Nah, baju kurang sekarang sudah berubah karena memotong batang kayu di hutan tidak bisa pula sembarangan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tetua kita, tidak lagi seperti rumah gadang memotong kayu tapi sudah pakai beton ya. Ini perumpamaan. Nah, begitu juga dengan baju kurang basiba. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus. Nah, ya. Kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong yang diambil serong, sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu. Okay. Nah, itu teknik menjahit dahulu. Tapi sekarang tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu, sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang, agak riboh-tebo.
2: Itu apa itu kalau bahasa Indonesianya tuh, Bunda?
3: Sedikit tidak rapih ya.
1: Oh, tidak rapih.
3: Iya, dari buah tebo. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada, sehingga kelihatan bajunya tidak
2: rapi.
3: Jadi ada perubahan. Jadi bahu sekarang dipotong, kemudian jalan betul-betul bentuk bahu. Tetapi yang lain tidak. Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika pakai jilbab kan tidak kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, memodifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan, karena merubah tumpukan di bahu ke bahu yang sekarang dipotong gitu. Ya, tapi tampilannya sama. Lengannya tetap sama, badannya tetap sama, longgar. Jadi prinsip dasarnya baju ini longgar. Sesuai dengan syar'i orang Minang yang punya filosofi, adik besan di Sara, Sara besan di kita pula. Begitu
2: Bang Noel. Ya, pendengar ya. Bunda tahu juga ya sedikit ya tentang gimana sih baju kurung basiba di Sumatera Barat ya. Nah, Bo, mungkin ada di Jakarta yang sudah bergabung nih, Bang Noel?
1: Kebetulan belum ini kayaknya ya. Tapi mungkin saya boleh bertanya satu pertanyaan nih, Uni Riri atau Bunda Latiti.
3: Dua juga boleh.
1: Dua boleh. Satu aja deh dulu. Aja. Kalau yang Bunda namanya baju adat kan mungkin dulu sudah disebutkan Bunda Titi tadi untuk dipakai sehari-hari bahkan ya. Tapi untuk di zaman sekarang, apakah masih dipakai sehari-hari atau untuk adat tertentu atau kegiatan tertentu saja gitu?
3: Jadi nih, Bundo, jadi saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya. Nah, kebetulan Bundo ini ketua komunitas baju basiba Sumatera Barat yang sudah ada juga di Kepri, di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sungai Penuh dan Bukit Tinggi. Jadi baju kurung basiba ini semula kan pakaian keseharian perempuan ya. Kemudian karena modelnya mewakili pakaian syar'i, jadilah dia pakaian wajib untuk acara-acara adat dengan warna-warna yang gelap ya, dan tiga warna yang orang Minang pakai, merah, hitam dan kuning. Nah, pakaian gelap ini dipakai untuk acara-acara upacara adat, misalnya badatuk gitu, dan acara-acara besar lainnya di nagari. Nah, model-model yang dipakai untuk acara adat itu tidak berbeda dengan baju keseharian, cuma ditambah dengan ornamen. Ya, ada ornamen di lehernya, ada ornamen di ujung tangan, ada di bawah baju. Nah, itu tergantung adat Celingka Nagari juga. Jadi kalau misalnya di ada baju ini panjang di betis, batas dalamnya, ada juga yang sepinggul misalnya di Solo ya, di Tanah Datar. Jadi itu menggambarkan pakaian keseharian. Jadi sebenarnya pakaian basiba ini kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, semua dulu. Orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, di foto-foto yang jam gadang lama, semua perempuan kalau ke pasar atas itu, yang sekarang jam gadang barusan merayakan 100 tahun ya umurnya, itu pakai baju putih dan sarung jauh. Nah, sarung jauh ini namanya sarung dari Jawa gitu. Nah,
2: Jadi kalau di bahasa Minang kan jauh.
3: Ya, jauh. Tapi sekarang Mas Noel, Mas Noel, sekarang baju Basiba mendapat tantangan nih dari model-model yang masuk yang dari luar Indonesia ya. Okay. Jadi baju-baju simple buat orang-orang muda lebih lebih mendominasi. Pakaian orang-orang muda. Nah, sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu. Yeah. Tapi ada juga yang separuh-separuh cinta. Nah, tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang, jika tidak pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah, seperti orang Jepang ya, ada kimono pasti orang langsung berbisa, oh ini dari Jepang. Nah, Basiba kita jadikan ciri khas perempuan Minang. Baik. Ketika mereka baju kurung, memakai baju kurung Basiba, nah orang tahu, oh ini dari Padang ya. Nah, sekali waktu saya pernah memakai Basiba dari Bogor pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak yang tak difoto Mas Noya. Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekuluak. Bu, difoto ini dari Padang. Nah, saya bangga sekali karena Basiba sudah mulai dikenal lagi. Ya, nah, tapi Mas Noel, baju kurung Basiba juga sudah mendapat tempat di apa namanya, sudah terdaftar di UNESCO. Sudah terdaftar di UNESCO menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
1: Nggak apa-apa, tepuk tangan aja. Iya, harus bangga dong.
2: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya, Noel ya. Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
1: Iya, benar.
3: Dulu setiap orang datang ke Sumbar, mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung Basiba. Tapi setelah karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu, jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat perempuan. Jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah, itu yang akan kita kembalikan lagi ke zaman sekarang.
2: Okay, boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada yang mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung Basiba di Sumatera Barat ini gimana eksistensinya. Silakan. Di Jakarta sudah yang bergabung Bang Noel?
1: Sementara kayaknya belum ini. Nanti belum ya? Saya info deh kalau ada. Di Padang gimana? Sudah ada atau belum?
2: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi.
1: Mati lagi.
2: Oke deh. Silakan saja ya. Iya. Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi, pengen bertanya. Ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung Basiba itu terutama di Sumatera Barat. Kalau masa sekarang untuk Gen Z nih, ini Gen Z ini harus tahu nih Bunda Titi ya sama Bang Noel untuk baju kurung, karena kan anak-anak sekarang ini kan kurang pak kurang mungkin sedikit
3: pemahamannya
2: agak sedikit ya belum. Ini baju kurung Basiba ini seperti apa? Tapi sebelum Bunda bertanya nih menjawab, kita terima dulu ya Bang.
1: Oke, siap, silakan.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang.
4: Halo. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Oh, kecil banget ini.
2: Oke, kecil sekali.
4: Di Padang, teleponnya.
2: Oke.
4: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Ini Uni, siapa ya?
2: Bersama Uni Riri ini. Ini dengan siapa nih, Bang?
4: Uni Riri ya.
2: Iya, dengan siapa?
4: Ini temanya apa nih Uni?
2: Temanya ini kita eksistensi baju kurung Basiba Bang di Sumatera Barat.
4: Halo.
2: Halo.
4: Ya, apa
2: Uni? Tema kita siang hari ini Bang mengenai eksistensi baju kurung Basiba.
4: Oh, yang ada di Padang ya?
2: Iya, di Padang dan Sumatera
4: saya
2: Barat.
4: Saya memang di Kota Agung Tanggamus Lampung.
2: Iya.
4: Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang Bang. Iya.
2: Dengan
4: langsung aja dengan ibu siapa nih? Ini langsungnya.
2: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo Titi. Kalau di Minangkabau ini.
4: Oke, ini aja lah.
2: Oke.
4: Di Padang itu, kalau saya lihat itu ya di Padang yang ada di Lampung itu, kalau pakaian adat, kalau ada hajatan itu apa namanya itu asal kalau di Padang Uni gitu? Dan dia pakai hajat-hajatan uni-uni yang ada di sini gitu.
2: Oke, pakai.
4: Yang ada di pantauan gitu uni.
2: Baik.
4: Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Ini tadi ada dari Lampung, itu siapa sih? Kita kurang jelas.
1: Kurang jelas ya.
2: Terima.
1: Oke. Iya. Tapi pertanyaan tadi sudah dicacat ya. Dicatat. Ini Riri ya.
2: Sudah
1: ya. Kalau gitu sudah. Mungkin sebelum dijawab sama Bunda Titi, kita break lagu sebentar dulu gimana? Boleh ya. Oke deh, kita break lagu dulu buat Abang Po dan pendengar semua di Nusantara ya. Kita akan jeda lagu dulu sebentar dan nanti boleh langsung untuk menyampaikan pertanyaan dan melalui WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Nanti kita tunggu pokoknya ya. Tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan dari penelpon di Padang ya.
11: Dari Lampung tadi ya.
10: Iya.
11: Silakan Bunda.
1: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta, nah ya beralih kalau di Sumatera Barat, anak daro memakai baju kurang basiba juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikulua ya kalau yang pakai tikulua. Nah itu karena ornamennya banyak, jadi tidak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya, karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada, menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memboleh menonjolkan aurat. Nah seperti itu sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar, padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba, tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikulok boleh, tapi suntiang tentu tidak daro.
11: Berarti kalau di Sumatera, kalau di luar Sumatera Barat ya, Bang Noel sama sahabat budaya atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang, itu kita ada suntiang ya Bunda ya, seperti biasa.
1: Tetap ada suntiang daro ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya, tapi tergantung yang senang memakai lah.
11: Ya. Dan itu ada juga, kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang kiri kanan itu Bondo, ada budo kecil
1: Pasumandan. Yang mengiring anak daro ya.
11: Itu menggunakan juga pakaian adat Minang gitu Bang
1: Noel. Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak daro. Jadi jangan ada tiga anak daro atau empat anak daro ya. Karena anak daronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak daro yang asli.
11: Ada pembedanya
1: gitu
11: ya, Bu.
1: Kalaupun mau pakai suntiang, pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang itu tidak terlalu tinggi. Jadi pembeda anak daro dan para sumandan tadi.
10: Uniriri, boleh angkat telepon dulu nih, di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
11: Silakan.
10: Sebentar. Kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
10: Iya, dengan siapa ini?
12: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
10: Kak Ayu.
11: Iya.
12: Iya,
11: Uniriri.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Pro4 RRI Padang.
11: Waalaikumsalam.
10: Iya, ada Bunda Titi juga ini, Kak Ayu.
12: Ya, assalamualaikum Bunda.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku jauh ya.
11: Iya,
12: kalau di Paris itu yang ada juga baju kurung, maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama saya. Oke, perbedaan-perbedaan sedikit ya. Kalau tadi Bunda menyampaikan eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya, bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu, seperti itu. Saya ingin bertanya ya Bundo, tentang aturan adat dan pemakaian gitu. Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kurung ini gitu ya, baju kurung basiba. Terus untuk perbedaan baju basiba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentuk kanduan gitu, dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya, Bundo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Maya.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu ya. Itu dia
11: Kak
10: tadi.
11: Kak Ayu di Maluku Tengah.
10: Iya. Oke. Baik, silakan.
11: Ini kita masih boleh kita terima telepon satu lagi nih, Bang Noel di Kota Padang.
10: Iya.
11: Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
2: Suaranya kecil sekali, Bunda. Unik.
11: Kecil, Bunda. Terima kasih.
2: Riri Atika Sari.
11: Waduh, benar lengkap nih. Ada cikgu ini.
2: Sapa dulu nih Bang Noel.
11: Iya, ada Bang Noel di Jakarta.
10: Halo, cikgu.
2: Saya dilewati nanti saya. Nggak tahu udah ada di Padang saya nanti.
10: Kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo
2: Cikgu.
10: Dengar
2: suara Cikgu ya?
10: Iya, dengar dong.
2: Ah, puji Tuhan, alhamdulillah.
10: Iya.
2: Juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
11: Benar. Apa,
2: Cikgu? Kalau kenal buat Bunda Titi ya, dari Cikgu Ria ini.
1: Iya, memang, terima kasih pujiannya.
2: Memang kaitannya pakai terlalu orang semata, pasti punya baju-baju kuruang. Orang bilang, kuruang. Orang mbak orang kita bilang kurung, baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa tuh, ada daerah Puncak Kartini gitu ya. Ini kalau orang Minang itu pasti sudah daerahnya ya, eksistensi baju kurung Mbak Sibah begitu ya, Bunda Titi. Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau lebih kenal. Dengan Cikgu Ria ini Jakarta Selatan ya.
1: Salam pokoknya, kenal ya.
2: Ibu Titi, memang eksistensi baju kurung Mbak Sibah ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya ya. Simbol kesopanan dan cerminan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang mempresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman, begitu ya Bu Titi.
1: Iya, benar.
2: Bu Titi, Uniran Cabana. Begini, pertanyaan tadi udah banyak sekali paparannya ya. Mungkin ada ini seperti apa sih Bu, mengenal eksistensi dan peran busana saat ini, aturan format FR, apa namanya, aturan formal dan kedinasan itu. Terus pertanyaan pertama ya Bunda, Bundo. Pertanyaan yang kedua, modifikasi modern seperti apa gitu Bu. Nah yang ketiganya, seperti apa dengan literasi dan komunitasnya ini? Tiga pertanyaan Bundo Titi. Sudah jelas Bundo?
11: Iya, saya
2: jelas. Ya. Boleh saya kasih pantun?
11: Boleh,
10: silakan Cikgu.
2: Kalau ucapan salah berbahasa Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya enggak pas itu loh Bundo.
11: Iya,
2: Mbak Uni Riri.
11: Oke, enggak apa-apa Cikgu.
2: Begini pantunnya, kalau ucapan salah bahasa Minangnya, baju kuruang si baju bak sibah. Cakep, kita bilang cakep.
11: Cakep.
2: Dipakai Bundo dalam nagari. Ada jok saklak tetap dijago. Jati diri Minang bersama diri. Itu pantun
11: Cikgu. Rancak.
2: Uniriri juga bangwe. Semangat. Selamat siang bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ini pertanyaannya sama ya Bang Noel ya,
10: pertanyaan
11: sama
10: pertama
11: Kak Ayu Maluku.
10: Benar, sama, iya sama
11: gambarannya. Nah ini boleh Bundo Titi jawab dulu nih Bundo. Apa sih, ada gak, kalau dari Kak Ayu tadi, ada gak aturan adat cara pemakaian baju kurung basiba ini, itu gimana wajibnya penggunaannya Bunda?
1: Jadi kita pahami dulu, baju kurung basiba ini adalah baju kurung perempuan Minang, mulai dari usia anak TK sampai usia lanjut. Jadi kita pahami dulu bagaimana anak TK memakai baju kurung basiba. Seperti biasa mereka pakai ke sekolah, mungkin ya setiap sekolah berbeda-beda hari. Setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah. SMP juga, SMA, perguruan tinggi kita tidak belum mensosialisasikan karena berbagai ragam di sana. Dan jadi aturannya bajunya kembali tadi ke aturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah, tentu baju kurungnya tidak pakai ornamen yang mencolok ya. Nah, kalau biasa mungkin polos atau baju kurungnya berbunga-bunga, boleh bermotif, tapi tidak memakai ornamen-ornamen yang membuat mata orang silau ya. Nah, itu ke kantor juga. Jadi Sumatera Barat juga sudah punya ada pergub mengenai baju basiba, setiap hari tertentu memakai baju kurung basiba. Nah, itu ketentuan umum. Nah, untuk ketentuan lainnya, baju basiba dipakai keseharian oleh perempuan Minang. Tadi kan kita sudah mendasari semua perempuan Minang, mulai perempuan itu kalau dulu wanita, sekarang perempuan dipanggilnya. Jadi dari mulai TK gitulah ya, sudah pandai berbaju sampai ke usia lanjut tadi, boleh memakai baju kurung basiba sesuai dengan waktu dan kesempatan. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung, pakai ornamen, tentu orang mau kemana ini? Nanti keluar pula lagunya ya. Nah, kalau dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti apa. Karena apa, baju kurung basiba itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Bagaimana kreasi orang Minang, ada yang sulam, ada yang di mote. Ya itu kreasi orang dulu kan disulam ya. Dulu belum ada mote sampai ke Sumatera Barat. Sehingga sekarang sudah ada mote. Jadi boleh menambahkan yang seni itu kan bermacam ragam ya. Jadi kita menghargai semua hasil karya seni. Semua orang ada waktunya, semua seni juga ada waktunya. Itu yang kedua. Kemudian tadi katanya ada pembeda.
11: Iya, pembeda baju untuk yang masih gadis, bundo, sama yang sudah menikah.
1: Semuanya dasarnya sama. Nah, kecuali tadi ornamen yang dipakai. Jadi kalau anak daro kan semua penuh bajunya dengan ornamen. Kemudian untuk pergi ke pesta, ibu-ibu tidak sepenuh ornamen anak daro ya, mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Saningkah Nagari. Jadi kalau tidak tahu batasan, perempuan Minang tentu katanya data saya sawah jauh pematang ya. Tak ada batasan-batasan itu, masa kesederhanaan lah. Kalau pakaian sehari-hari, bikin bajunya berwarna-warni, bermotif bunga, boleh gitu. Tuh anak daro pakai gitu kan kayak orang biasa dia. Nah, begitu.
11: Jadi ada perbedaannya Bunda ya. Perbedaan itu mengenai ornamennya yang digunakan.
1: Nah, tadi juga ada pertanyaan mau modifikasi
11: secara modern.
1: Secara modern.
11: Bagaimana, nah, Bunda?
1: Begini, dulu orang memakai semuanya hasil karya tangan di ornamen baju perempuan Minang. Ada sulam, ya. Sulam tuh banyak jenisnya. Jadi yang ternama itu sulam Getogadang ya, ada di baju gitu. Kemudian untuk ornamen emasnya juga di tenun. Jadi seperti tiga lebarnya, tiga senti, kemudian dipakai di ujung tangan, di dada dan di bawah. Nah, sekarang banyak teknologi baru, ada mote yang bisa masuk ke semua baju, jadi dirangkai, dijahit menjadi indah. Nah, itu juga perubahan modern yang terjadi. Tapi tidak merubah ciri khas dasar baju kurung basiba itu.
11: Berarti tidak mengubah nilai dari baju kurung basiba.
1: Pakemnya tidak dirubah, ornamennya bisa berubah.
11: Nah, tadi juga ada yang Bunda mengenai eksistensi dari baju kurung basiba ini bagaimana Bunda? Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Noel sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung basiba ini digunakan oleh Bunda kandung atau ibu-ibu. Nah, itu gimana kalau kalangan umur, batasan umur tuh gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dijelaskan.
1: Jadi sekarang kita patut memahami ya, karena baju kurung basiba itu adalah pakaian perempuan Minang, tidak terbatas usia, sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya, karena baju ini milik perempuan Minang. Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun profesi apapun, masih pelajar, masih siswa, masih kuliah, boleh memakai baju kurung basiba. Nah, tergantung mereka nanti warnanya apa, organisasi ini warnanya apa. Jadi tidak ada klaim sebenarnya. Satu organisasi mengatakan, oh kok baju Bundo Kandung, betul itu baju Bundo Kandung. Karena yang disebut Bundo Kandung itu adalah perempuan Minang dewasa yang telah menikah. Jadi boleh dipakai oleh Bundo Kandung ya. Perempuan Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya Bundo Kandung. Nah, siapa lagi yang boleh pakai baju kurung basiba? Istri orang Minang.
11: Oke.
1: Okay, ya, ya. Walaupun dia tidak orang Minang, anak orang Minang, ya. Kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang. Okay. Nah, itu berarti boleh, seluruh perempuan pemerhati budaya Minang yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang. Enggak ada salahnya, enggak ada batasnya gitu. Orang suka dengan budaya kita, kenapa kita tidak bisa boleh memakainya ya?
11: Itu salah satu melestarikan.
1: Jadi itu yang literasi dari komunitas Basiba Sumbar. Maksudnya baju itu tidak diklaim milik siapa? Milik perempuan Minang Sumatera Barat. Boleh dipakai oleh orang tidak Minang, boleh istri orang Minang, teman orang Minang. Ya, boleh semua dipakai. Jadi tidak ada batasan.
3: Okay.
1: Kalau kita mau go, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO.
11: UNESCO.
1: Jadi sudah milik dunia juga ya.
3: Benar-benar.
11: Oke. Seperti itu. Ini lengkap ya Bang Noel?
3: Oh, udah lengkap ya berarti ya tadi ya untuk pertanyaannya. Oke, di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
1: Tinggal sedikit.
3: Oh, masih ada. Oke.
1: Kami menghimbau. Iya. Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang suka orang Minang, boleh memakai baju kurung basiba di setiap kesempatan yang ada, di setiap resepsi yang ada, dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan apa namanya gengsi memakai baju basiba, karena setelah memakai baju basiba coba lihat di dalam cermin, dia seperti orang apa nak, lebih cantik, lebih anggun ya,
3: insyaallah ya.
11: Oke, silakan Mbak Noel, masih ada yang bergabung di Jakarta?
3: Iya, ini kita angkat dulu. Waduh, baru mati.
11: Oke.
3: Iya.
11: Baik.
3: Baru banget.
11: Ini boleh kita ada yang komentar nih Bang di YouTube-nya Perempat nih Bang.
3: Oke, siap.
11: Boleh kita ya. Ada yang bertanya. Nah, ini Bunda, ini ada dari Asman Afandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung basiba. Bagaimana cara Bundo Kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini, Bundo?
1: Ya,
11: silakan.
1: Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bundo masih masih misalnya sekian persen masih mencintai baju basiba, karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju basiba hadir di
11: parade
1: di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, untuk generasi ke depan, kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju basiba dulu di dalam lemarinya. Sehingga satu saja, enggak usah banyak-banyak. Nah, kemudian dia ketika berbicara baju basiba dia pakai gitu. Biasanya anaknya masih kecil-kecil dia pakai. Jadi ada pertanyaan dari ini baju apa mama gitu kan. Iko baju basiba, Iko tuh ini loh
3: ini
1: Mang Noel.
3: Ini.
1: jadi ketika ada pertanyaan ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah, kalau ibunya enggak pernah punya ya salah satu aja lah nak sama nyamanya.
11: Contoh ya Bunda. Iya.
1: Nah, ketika ada acara-acara arisan dia pakai. Semoga anak-anaknya melihat. Ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja. Bawalah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan orang dewasa berkumpul berpakaian Minang ya, kan tidak terbatas di Sumatera Barat di mana saja. Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju kurung basiba juga tidak harus dalam sebetis. Kan sepinggul bisa, tadi ada adat, ada dari Tanah Data, ada dari Solo, boleh. Jadi kalau Bundo memakainya untuk keseharian, Bundo ada yang sebatas pinggul tapi roknya tetap longgar, bajunya tetap longgar. Kemudian mengajak anak-anak kita aktif di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita. Walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto, kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita. Okay. Oh, rancak gitu kan. Nah, itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan lomba-lomba untuk anak muda, untuk peti bungsu, tapi jangan setelah lomba anak tidak dipush memakai baju. Ya kamu cantik pakai baju ini. Ya pergi beralek, pergi resepsi sama mama pakai baju resepsi. Nah, saya sudah berhasil insyaallah. Anak saya dari kecil saya ajak terus di acara. Kemudian ujian sarjana dia pakai baju Basiba, wisuda sarjana Basiba, ambil S2 sidangnya Basiba, wisudanya Basiba lagi. Jadi alhamdulillah timbul kecintaan dia, timbul kesenangan dia karena baju itu longgar. Padang panas ya. Nah, membantu sekali
3: iya, baju masih bayi.
1: Jadi itu salah satu trik mengajak anak muda. Untuk dari kita sendiri, keluarga kita, tetangga,
11: ini, gitu ya,
1: grup kita. Ya, kan ibu-ibu satu grup, satu ibu ada 10 grup. Ada 10 aja, ada 1000.
3: Banyak biasanya tuh.
1: Iya.
3: Iya.
1: Mak Noe dibantu juga ya.
3: Siap.
11: Oke. Bantu ikut
3: ke
11: grupnya ya.
3: Oke, Uni. Mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Iya, agak kerasa nih. Mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Pemungkas untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di Basipai gitu.
11: Basiba, Nah, Bunda ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya generasi muda untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya, salah satunya pakaian baju kurung Basiba ini. Silakan Bunda.
1: Dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja, ya, kenalilah budaya kita dengan lebih dalam, karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta kepada daerah kita sendiri. Siba itu bukan sekedar jahitan. Itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Itu yang pertama ya, bukan hanya sekedar model baju, baju Basiba itu, tapi pakaian yang hidup dalam perumahan Minang, yang dijahit jadi pakaian simple, tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Begitu aja panggilan Bundo. Jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu menggunakan baju Basiba, baju kurung Basiba.
11: Baik, simple nih Bang.
3: Tapi pesannya kena gitu ya.
11: Karena kalau enggak kita, kapan lagi nih kita bisa mewariskan ya Bang, pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah. Karena kita enggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih, wah bagus nih tradisi dari luar. Padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
3: Betul. Nah, ya,
1: motonya Basiba Rancak Bana.
3: Basiba Rancak Bana. Siap. Oke, kalau begitu Uni Riri dan juga Bundo Titi ya, terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
11: Baik, terima kasih Bang Noel.
3: Terima kasih banyak.
1: Semoga ketemu lagi ya.
3: Iya, siap. Baik, oke. Baik, itu dia Abang Po ya. Tadi sudah bergabung dengan kita RRI Padang dan mengembas dengan eksistensi baju kurung Basiba. Kalau begitu untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Seni dan Budaya SD Negeri 2 Ambon tahun 2026 yang berlangsung di Taman Budaya Karang Panjang. Dan kegiatan yang mengusung tema Mutiara Manis ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ambon yang membaca

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, dan meniti yang ke-5 dari pukul 16. Setelah tadi, saudara, kita ada dengan saudara di program Suara Budaya Nusantara langsung dari program A4 RRI Jakarta. Dan sekarang kita sudah kembali, dan nantinya saudara, program yang kita bawakan terakhir ini ada kabar dan donci teman di saudara di sore hari ini. Pastinya saudara yang sementara ini lagi menikmati waktu bersama keluarga pastinya, atau menikmati waktu libur. Kalau menikmati waktu libur pasti ya di tempat refreshing seperti pantai. Wah, kalau dari tadi hujannya tidak terlalu ya, jadi masih bisa ya untuk saudara mungkin menikmati pantai yang indah asik. Oke, teman ibu saudara, kita akan buka program kita yaitu kabar dan donci. Dan kabar dan donci, informasi-informasi akan kita kasih.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Rombat FM Mbak Sudara, itu Tante Veronica ya, yang sempat heboh booming asik. Oke, kita tinggalkan itu saja. SD Negeri 2 Ambon ya menggelar pagelaran seni ini bertema Mutiara Manise di Taman Budaya Karang Panjang Ambon pada Kamis kemarin ya. Dan kegiatan ini menjadi wadah bagi para siswa untuk menampilkan bakat dan kreativitas di bidang seni budaya sekaligus melestarikan ya kekayaan budaya Maluku. Sebagai petunjuk ditampilkan mulai dari tari daerah, musik tradisional, paduan suara hingga drama yang memukau para penonton. Dan panitia penyelenggara seni SD Negeri 2 Ambon, Andri Tomasoa ya, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi pembelajaran yang memberikan ruang kepada kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kepercayaan diri. Menurutnya, tema Mutiara Manis dipilih sebagai simbol keindahan, keragaman dan semangat generasi muda Ambon yang harus bersinar melalui karya dan juga prestasi. Informasi selengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Lebih baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng lebih bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Perumpat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon di Enasik ya. Fitri, siapa tuh Puana? Caca Fitri, halo. Oke, buat saudara, perjalanan kita tersisa 15 menit ke depan. Beta dengan buat saudara pastinya di saat ini ya. Terima kasih yang masih tetap setia dan katong di FM 90,1 MHz. Oke, ya, mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu, banyak informasi yang kita kasih juga teman ibu saudara di sore hari ini. Kali ini ada Taguling Guling, jangan Taguling Guling, ibu saudara. Oke, lagu saja.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Perempat FM Basudera semua, itu tadi ya yang asik sekali untuk kita nikmati. Dan Basudera, satu lucu terakhir menutup perjumpaan kita, sekaligus beta juga pamit. Terima kasih untuk Basudera semua yang masih tetap setia dengan kita di Perempat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Baik, saudara, pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh percepatan pengembangan lapangan Abita Wilayah Kerja Masela sebagai proyek strategis nasional. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Leolisa dalam rapat koordinasi bersama Kementerian SDM dan SKK Migas di Jakarta pada kemarin, Rabu 10 Juni 2026. Rapat berlangsung di Gedung Haritaga Kementerian SDM, membahas persiapan dan juga percepatan operasional proyek migas raksasa tersebut. Gubernur Maluku Hendrik Leolisa menyatakan proyek Masela harus segera berjalan, segera memiliki dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Maluku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, keton masih ada di acara Dangdut Nusantara yang akan kita hadirkan, pertemani Mbak Saudara semua dari saat ini sampai nanti keton ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Hiburan lagu-lagu dangdut dari berbagai daerah akan kita hadirkan, pertemani Mbak Saudara di kesempatan sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara keton masih ada di acara Dangdut Nusantara yang masih akan terus beta hadirkan partemani Mbak Saudara semua sampai nanti keton ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, selamat sore dulu beta ucapkan para Mbak Saudara yang ada dengar keton di program 4 RRI Ambon. Semoga Bapak Saudara terhibur selalu dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Untuk Bapak Saudara yang mungkin ya saat ini sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat dengan apa yang Bapak Saudara kerjakan. Sukses selalu menjadi milik Bapak Saudara semua. Oke, Bapak Saudara, beta masih akan tersemani Bapak Saudara sampai di jam 12 malam nanti atau di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Hiburan dan info-info menarik nanti akan beta hadirkan pertemani Mbak Saudara di kesempatan hari ini. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Pro 4 RRI.

Masih tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong masih di acara Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan. Partemani Mbak Sudara semua sampai nanti katong ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Sudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon, karena hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah masih akan dangdut ya, dari berbagai daerah atau dari Nusantara masih akan terus kita hadirkan partemani Mbak Sudara. Tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya, sekali lagi beta ucapkan para basudara yang sampai saat ini masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon di acara Dangdut Nusantara untuk sore hari ini ya. Tentunya untuk sesi yang pertama nih basudara, nanti akan beta hadirkan sesi berikutnya untuk temani basudara di sore hari ini, tentunya untuk acara Dangdut Nusantara ya. Tapi sebelum beta hadirkan sesi kedua untuk acara Dangdut Nusantara, nah di sini news jam 18 beta hadirkan dulu pertemani basudara.
2: News Pro Ampa tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

Basudara SD Negeri 2 Ambon menggelar pagelaran seni bertema Mutiara Manise di Taman Budaya Karangpanjang Ambon pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 kemarin. Kegiatan ini

0: keberagaman, dan semangat generasi muda Ambon yang terus bersinar melalui karya dan prestasi. Nah, saudara, acara yang berlangsung meriah tersebut juga menghadirkan penyanyi asal Maluku, Willy Sopakua, sebagai bintang tamu. Kehadiran Willy mendapat sambutan hangat dari para siswa dan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Penampilannya menambah semarak suasana sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya di bidang seni. Salah satu orang tua murid, Maggie Antoa, sampaikan apresiasinya kepada pihak sekolah atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut Antoa, pagelaran seni menjadi sarana yang sangat positif bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri serta mengembangkan keberanian tampil di depan publik. Nah, pagelaran seni SD Negeri 2 Ambon bertema Mutiara Manise tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi ruang edukasi dan pelestarian budaya bagi generasi muda. Melalui kegiatan ini, sekolah berharap semangat mencintai budaya lokal terus tumbuh sehingga anak-anak dapat menjadi generasi yang berprestasi, berkarakter, dan bangga terhadap identitas budaya Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di acara Dangdut Nusantara, Pak Saudara, yang akan terus kita hadirkan pertemuan Pak Saudara sampai di jam 7 atau pukul 19 nanti. Untuk Pak Saudara yang ada dengar katon di Program 4 RRI Ambon, semoga Pak Saudara terhibur dengan apa yang katon hadirkan di saat ini. Nah, Pak Saudara jangan kemana-mana, karena seperti yang tadi sudah kita bilang, Bitarin masih akan terus teman di Pak Saudara sampai di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur di malam nanti. Ada hiburan-hiburan dan juga info-info menarik yang nanti akan kita hadirkan pertemuan di Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara katon masih ada di acara Dangdut Nusantara yang beta hadirkan sampai di jam 7 atau pukul 19 nanti. Saat ini Mbak Saudara katon sudah di jam 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Berarti tersisa beberapa menit lagi katon akan sampai di pukul 7 atau pukul 19 Mbak Saudara. Dan ada beberapa Donci yang masih akan kita hadirkan juga partemani Mbak Saudara. Oke, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara, keton ada di penghujung acara Dangdut Nusantara. Lalu di sini basudara ada satu hiburan tersisa. Beta hadirkan partemani basudara sekaligus hiburan ini menutup jumpa keton di acara Dangdut Nusantara. Tapi jangan kemana-mana basudara, setelah ini keton masih akan ada di acara selanjutnya yang tentunya akan beta hadirkan partemani basudara dong di kesempatan malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana basudara, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, Menteri Pertanian secara resmi menyetujui usulan program hilirisasi ubi kayu di Provinsi Maluku untuk diolah menjadi bioetanol. Keputusan strategis ini diambil dalam pertemuan antara Menteri Pertanian dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang didampingi oleh Bupati Buru Selatan Lah Hamidi dan Kadis Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda di Jakarta. Langkah besar ini mendapat apresiasi tinggi dari dan dinilai sangat sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda untuk bilang program ini akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus energi nasional. Berdasarkan Permentan nomor 02 garing KPTS garing RC.040 garing M garing 01 garing 2025, Provinsi Maluku memiliki lahan ubi kayu seluas 155.026 hektar yang tersebar di 4 kabupaten. Kawasan potensial tersebut mencakup Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Buru Selatan. Dari total luasan yang tersedia, Kabupaten Buru Selatan memegang potensi terbesar dan siap menjadi ujung tombak program. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Mentan menyarankan pemerintah Kabupaten Buru Selatan segera menyiapkan kawasan inti produksi. Kawasan ini nantinya akan dikerjasamakan secara sinergi dengan pihak BUMN, salah satunya adalah PT Perkebunan Nusantara 1. Lewerisa juga mengajukan usulan dukungan hilirisasi lahan clean plan seluas 2.500 hektar. Usulan itu mencakup pemenuhan kebutuhan bibit tek, pupuk, dolomit, hingga berbagai jenis alat mesin pertanian. Merespon permintaan dimaksud,

0: budaya bumi seribu pulau.
1: Dan kebanyakan saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon baku dapatnya di acara Pustaka Maluku yang kita hadirkan pertemani bahas saudara di saat ini sampai nanti katon ada di

jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah, Bapak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Morela merupakan nama dari sebuah desa yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Walaupun sudah berada dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah, namun desa ini masih berada dalam satu pulau Ambon. Sehingga untuk menuju desa ini, wisatawan dapat dengan mudah tanpa perlu menyeberang laut menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Hanya cukup dengan kendaraan, maka Anda dapat sampai di desa ini dengan memakan waktu kurang lebih 60 sampai 90 menit dari pusat kota Ambon. Desa Morela dan Mamala terkenal dengan kearifan lokalnya, yaitu acara tradisi pukul sapu yang rutin diadakan setiap tahun, yaitu 7 Sawal atau 7 hari setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, Desa Morela terkenal dengan produksi jus palahnya. Jus palah Morela diproduksi oleh KUD Thomas Siwa di bawah pimpinan Bapak Yasin Sialana. Beliau berhasil mengembangkan daging buah palah yang selama ini dibuang menjadi limbah. Buah palah memiliki nilai jual tinggi pada bagian bijinya, sehingga selama ini masyarakat di Desa Morela yang sebagian bermata pencarian petani pala membuang daging pala yang mereka panen. Namun setelah diadakan berbagai eksperimen penelitian, sebagaimana dituturkan Raja Negeri Morela, Bapak Yasin Sialana, melalui KUD Thomas Siwa.
1: Komoditi pala di sana juga tanamannya banyak, akhirnya daripada biji yang dia kumpuli itu ketong ambil, sementara kulit daging itu dibuang.
2: Akhirnya ada pemikiran bagaimana memanfaatkan itu
1: buah kulit pala itu sendiri. Pada waktu awal itu ada satu kegiatan nasional itu OCF, dia membimbing masyarakat di sana bagaimana membuat jus pala itu sendiri. Dan itu baru, jadi kelompok-kelompok itu dihimpun dalam satu wadah koperasi. Kelompok ini mengolah kulit pala tadi, terus dijadikan minuman, baru ditampung di koperasi. Nanti koperasi yang pemasarannya. Dan sekarang ini sampai sudah masuk ke mall, malah tamu-tamu sering diberi kenang-kenangan oleh-oleh untuk pulang. Terkadang setelah orang luar dari Maluku yang merasakan jus pala itu, dengan khasiatnya pada labelnya, salah satu yang paling nampak itu ketika usai minum itu badan ini rasa hangat. Nah itu yang membuat orang agak-agak tertarik dalam waktu sesegera.

0: Desa Morella yang letak di pesisir pantai ini memiliki objek wisata yang cukup indah dan mampu memanjakan mata wisatawan yang berkunjung. Mendengar nama lubang buaya memang cukup mengerikan, karena akan terbesit dalam pikiran kita akan adanya binatang reptilia yang cukup berbahaya. Namun tidak usah takut, karena dipastikan tidak akan ada buaya di sana. Nama Pantai Lubang Buaya diambil konon menurut masyarakat sekitar di daerah pantai tersebut. Hidup seekor buaya putih di dalam lubang karena di tepi pantai, sehingga masyarakat sekitar menamakan daerah tersebut sebagai Pantai Lubang Buaya.
1: Misalnya yang paling tren sekarang ini Lubang Buaya, karena mungkin dari namanya saja ini agak mempengaruhi, karena ketika orang bilang Lubang Buaya, orang ingat peristiwa dulu, dan itu cuma ada di Jawa. Kok di Maluku ada lubang buaya lagi? Begini, Pak Saudara, sama jangan dong berpikir bahwa lubang buaya itu pasti ada buaya. Tidak seperti itu, Saudara. Kenapa? Itu konon tutur sejarah, memang ada dari Mataram, penyiar agama, itu dia datang ke Jasira Leh itu, dia menunggangi buaya putih. Ketika dia sampai di situ, dia lihat di darat itu ada asap. Kalau ada asap, dianggap itu ada pemukiman. Makanya kendaraannya dititip di situ sementara, terus dia ke darat cari asap tadi itu yang ada pemukiman, karena dia dalam rangka penyebaran agama. Kendaraan buaya putih ini ditinggalkan di situ. Nah, lama-kelamaan buaya ini kan bagaimanapun juga dia mesti bikin dia pun tempat berlindung. Disitulah dia mulai bikin lubang terowongan gua yang besar, nah, untuk dia pun tempat berlindung. Namanya juga buaya, manusia pada waktunya akan musnah, katakan mati. Jadi buaya itu pun juga sudah mati, sehingga tinggal saja nama. Jadi diberi nama itu memang lubang buaya, dan itu bisa dibuktikan lubangnya itu ada. Itu orang cerita, orang bilang, kata Tanjung Setan itu banyak setannya, padahal sebenarnya Seng itu dulu hubungannya dengan Benteng Kapaha. Benteng Kapaha ini yang makam pahlawan Kapaha. Beta dulu sekolah di sini waktu SMP itu, makam pahlawan itu Kapaha. Tapi baru tahun-tahun kemarin ditukar Kapaha. Sebenarnya Kapaha itu juga ambil nama dari benteng di Kapaha itu. Cuma setelah ditelusuri, cetakan di makam pahlawan itu kurang lengkap, sehingga diperbetulkan dan sekarang sudah Kapaha. Kapaha itu diambil dari benteng punyanya orang Morella dengan kapitangnya Telo Kabeh.

0: Keindahan Pantai Lubang Buaya memang belum terlalu banyak didengar oleh wisatawan untuk masyarakat Kota Ambon sendiri. Namun masih banyak yang belum mengetahui keberadaan pantai ini. Atas inisiatif masyarakat Negeri Morela, maka ditatalah lokasi ini dengan peralatan seadanya agar layak dikunjungi sebagai salah satu objek wisata unggulan di Provinsi Maluku.
1: Bahwa ada beberapa titik di sana, misalnya Haisiu, Tanbuaya, Nitang Hahai, terus ada satu lokasi lagi itu disebut Hatunusa, Waimala. Arti menurut versi adat, semua itu ada. Cuma yang sekarang ini ketong sementara benahi akang dari pemerintah negeri. Pemerintah negeri dengan sendiri negeri sekarang ini sementara menggodok aturan-aturan untuk daerah-daerah wisata ini. Adapun bantuan yang masuk dari pemerintah provinsi maupun kabupaten sudah mulai, karena dilihat bahwa prospek wilayah ini memungkinkan untuk bisa dikembangkan, sehingga dorong mulai masuk dengan sentuhan-sentuhan. Lalu yang paling beta rasa sedikit bangga itu, jika orang bilang kebun, itu berarti ketong bikin kebun pala, kebun cengkeh, kebun kas. Agak unik itu di Morela itu ada kebun kima, biagaru itu dibikin kebun di Morela itu. Dalam luasan 1 hektar dengan kedalaman air mulai dari 1 meter sampai dengan 5 meter, sekitar itu diambil kima-kima biagaru-biagaru lokal, dibudidayakan. Ini juga satu kebanggaan perketong dan ketong orang Maluku pada umumnya. Kenapa? Ketika ini dia bisa ketorang kembangkan dia dengan baik, dengan sesuai dengan aturan, ini peluang kepada ketumpung adik-adik, ketumpung anak-anak mahasiswa, mungkin kita bisa bikin penelitian dan apa sebagainya. Kemudian ini juga merupakan wisata. Tinggal ketorang ikat dia dengan aturan supaya terjaga dengan baik.

0: Pantai Lubang Buaya hingga saat ini terus didatangi oleh wisatawan yang ingin melihat keindahan bawah laut berupa terumbu karang dan ikan-ikan hias berwarna-warni seperti ikan Nemo, ikan giru, dan lain-lain. Sehingga Pantai Lubang Buaya sering dijadikan lokasi diving oleh wisatawan yang berkunjung ke sana. Akhirnya, saya Udin Sanaki ucapkan terima kasih atas kebersamaan.
1: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus para semua saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

0: Gereja Immanuel di negeri Hila Jasiralehitu, Pulau Ambon. Meski sudah ditinggalkan oleh jemaatnya sejak tahun 1999, Gereja Immanuel tetap eksis berdiri sebagai salah satu situs wisata religi karena dijaga dan dirawat oleh warga Muslim Hila dan Kaitetung. Di bagian dalam gereja terdapat sebuah mimbar dan kursi panjang yang diatur berbaris sebagai tempat duduk jemaat. Dinding gereja terbuat dari kayu dengan 3 jendela. Staf pemerintah negeri Hila Nurdin Lating kepada RRI memastikan warga muslim sekitar menjaga dan merawat gereja tersebut sebagai wujud toleransi beragama sekaligus melestarikan warisan sejarah bangsa.
1: Ya, sampai saat ini ya, alhamdulillah gereja ini masih bisa berdiri kokoh dan tetap diperhatikan dan dipelihara oleh masyarakat di negeri Hila. Pada beberapa bulan yang lalu, sekitar 5 bulan yang lalu, atapnya itu diganti oleh para pemuda negeri Hila. Nah, inilah merupakan bentuk toleransi antar umat beragama yang memang kita jaga. Sudah berumur ratusan tahun, ini jati diri orang Maluku yang kita katakan pula dan gandong, potong di kuku, rasa di daging. Ya, sampai dengan hari ini komunikasi kita dengan para jemaat yang dulu di sini tidak pernah putus. Bahkan hampir setiap hari itu mereka datang berkunjung ke sini. Ada yang mengunjungi gereja, ada yang mengunjungi kerabatnya di Hila, ada juga yang berziarah ke kuburan orang tua mereka yang berada di negeri Hila ini.
0: Gereja Immanuel Hila dibangun oleh bangsa Portugis 2 tahun setelah gudang rempah atau loji yang kemudian berubah menjadi benteng Amsterdam dibangun. Tepatnya pada tahun 1514 dengan nama Santo Yakobus. Gereja Katolik ini kemudian diambil alih oleh Belanda pada tahun 1605. Oleh Belanda, gereja kayu ini kemudian diperbesar, namun namanya tidak diubah. Hingga kemudian ketika Bernardus van Fluren menjadi gubernur jenderal Belanda untuk Maluku pada tahun 1780, dia mengganti namanya menjadi Immanuel dan beralih status menjadi gereja Protestan hingga saat ini. Selain sebagai salah satu ikon wisata religi dan sejarah Maluku, Gereja Immanuel yang didaulat sebagai gereja tertua di Maluku menjadi bukti kuatnya toleransi antar umat beragama di Jasiralehitu dan Pulau Ambon. Lokasinya yang bersebelahan dengan benteng Amsterdam sekitar 50 meter membuat Gereja Immanuel hampir tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan.

Masih tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Katon masih ada di Pustaka Maluku Basudara yang beta hadirkan partemani Basudara sampai nanti di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, beta ucapkan dulu para Basudara semua yang ada dengar katon di Pura 4 RRI Ambon. Semoga Basudara terhibur dengan apa yang katon hadirkan di saat ini. Nah Basudara, katon masih akan ada dengan acara-acara selanjutnya yang tentunya ada hiburan dan juga beberapa info yang akan kita hadirkan. Jadi, tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan tadi beta hadirkan tadi merupakan penutup dari acara Pustaka Maluku yang sudah beta hadirkan pertemuan Pak Saudara dari jam 7 tadi sampai saat ini katon di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Katon akan ada di acara selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Dan kebanyakan bahasa saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, bahasa saudara, katon ada lagi di acara selanjutnya, ada drama legenda. Di sini satu buah mini drama legenda Telaga Bidadari beta hadirkan pertemani bahasa saudara. Setelah itu di jam 8 atau pukul 20 lebih 20 menit nanti bahasa saudara, katon akan ada di acara Walang Pro 4 yang tentunya kami hadirkan sampai di jam 9 nanti. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Sebuah drama, legenda Telaga Bidadari ini berasal dari Desa Pematang Gadung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Para pendukung cerita, Datu Awang diperankan oleh Aditya, Putri Bungsu diperankan oleh Vera Arifin, Putri Sulung diperankan oleh Puput Suhardi, Kumala Sari diperankan oleh Helda, Panca diperankan oleh Heri Purwanto, dan Kenanga diperankan oleh Yuni. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya, ilustrasi musik Lutfi Saukani, sutradara Ronald Rifki Haris, produser acara Hairil Anwar, produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4 RRI Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Benarkah yang aku lihat ini? Ada 7 gadis yang semuanya cantik. Bidadarikah mereka? Oh, penguasa jagat alam semesta. Betulkah yang aku lihat ini? Atau ini hanya hayalanku saja ya? Tapi apa yang aku lihat ini sungguh benar. Tidak pernah selama hidupku melihat gadis-gadis cantik mereka. Mungkinkah mereka perwujudan dari bidadari? Jika benar, kalau mereka adalah bidadari yang turun dari langit, aku ingin sekali mengambil selendang berwarna merah ini sebagai kenang-kenangan bahwa aku pernah bertemu bidadari. Wangi sekali bau selendang ini.
1: Kak, sepertinya ada manusia yang sedang mengintip kita.
2: Iya, adik bungsu. Firasatku juga begitu.
1: Aku takut, Kak. Bagaimana kalau kita pergi saja dari telaga ini?
2: Betul, adikku. Sebaiknya kita semua bersama saudara-saudara kita yang lain segera kembali ke kayangan. Karena kalau sampai ada manusia yang bisa melihat kita sedang mandi di sini, itu pertanda tidak baik dong untuk kita.
1: Iya, Kak Sulung. Ayo kita keluar dari telaga ini. Kak, bagaimana ini? Selendangku untuk terbang hilang. Tadi diletakkan tepat di sisi selendangmu ini.
2: Betulkah itu?
1: Betul, Kak.
2: Maaf, adik bungsu. Kami semua tidak bisa berlama-lama menunggumu di sini. Karena pelangi sudah mulai meredup. Pertanda tangga kita untuk naik ke atas kayangan akan mulai menghilang. Jika itu terjadi, berarti kita semua tidak bisa kembali ke atas kayangan dong. Dengan sangat terpaksa, kami semua harus meninggalkanmu di sini, adik bungsu.
1: Jadi aku harus tinggal di sini ya, Kak? Tidak, kalian jangan tinggalkan aku. Bagaimana dengan nasibku nanti, Kak?
2: Sekali lagi, maafkan kami, adik bungsu. Kami sangat terpaksa meninggalkanmu di tepi telaga ini. Dan jika nanti engkau temukan kembali selendangmu, segeralah kembali bersama kami di kayangan ya.
1: Betapa malang nasibnya aku, Kak. Saudara-saudaraku semua telah pergi meninggalkanku. Sekarang aku hanya sendiri sebatang kara di dunia yang bukan duniaku ini. Wahai yang maha agung.

0: Berikan aku petunjukmu.
1: Sedang apa kamu di sini sendirian?
0: Siapa kamu?
1: Aku Datuk Awang Sukma. Kalau boleh aku bertanya, siapa kamu? Dan kenapa kamu sendiri di tepi telaga ini?
0: Aku putri bungsu. Sebenarnya aku tidak tinggal sendirian di sini. Tetapi
1: kenapa?
0: Tetapi saudara-saudaraku telah meninggalkan pulang terlebih dahulu.
1: Oh, jadi kamu tersesat ya?
0: Iya.
1: Kalau kamu tidak keberatan, maukah kamu ikut denganku ke rumah? Mungkin sambil menunggu saudara-saudaramu nanti datang untuk menjemputmu.
0: Baiklah, terima kasih.
2: Hari demi hari telah berlalu. Putri bungsu akhirnya menikah dengan Datu Awang dan mereka dikaruniai seorang anak yang mereka beri nama Kumalasari.

0: Bu.
1: Iya, ada apa anakku?
0: Bolehkah aku bertanya?
1: Kamu ingin bertanya apa anakku? Silakan, nanti ibu akan menjawabnya.
0: Begini, Bu. Kalau rumah ini ayah yang membuatnya, bagaimana dengan langit dan awan itu? Siapa yang membuatnya, Bu?
1: Oh, itu. Baik, ibu akan menjawabnya. Langit dan awan itu yang membuat atau menciptakannya adalah Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Oh, begitu ya, Bu?
1: Iya.
0: Terus, apakah langit itu ada yang menghuninya? Seperti kita di bumi ini, Bu?
1: Ada, anakku.
0: Siapa mereka itu, Bu?
1: Mereka adalah bidadari dan bidadara.
0: Siapa itu bidadari dan bidadara itu, Bu?
1: Bidadari itu adalah wanita yang cantik jelita. Dan sedangkan bidadara adalah pria yang sangat gagah perkasa.
0: Kalau begitu, sama dong dengan ibu yang cantik jelita dan ayah yang gagah perkasa.
2: Begitu juga denganmu, anakku Kumala. Kamu juga cantik jelita, persis seperti ibumu.
0: Benarkah itu, ayah?
3: Lihat mereka itu, Kenanga. Selain mapan, mereka sangat berbahagia sekali hidupnya. Suaminya gagah dan tampan, serasi dengan istrinya yang cantik jelita. Begitu juga dengan anak gadis kecil itu, cantik sekali. Mirip, mirip sekali dengan ibunya.
4: Kamu ini, Panca, seperti tidak tahu saja. Itu kan keluarga Datu Awang Sukma. Beliau kan pemimpin dusun ini. Siapa yang tidak mengenal mereka? Seluruh dusun ini pasti mengenalnya. Selain yang kamu sebutkan tadi, Datuk Awang Sukma itu terkenal sakti mandraguna yang bisa menangkap rusa di hutan tanpa harus menggunakan senjata tombak atau panah. Dan menurut mereka yang pernah melihat Datuk Awang berburu di hutan, ia melakukannya hanya dengan cara berlari dan menangkap rusa dengan kedua belah tangannya.
3: Benar, Kenanga. Aku juga pernah mendengar cerita itu dari penduduk dusun kita ini.
4: Beruntung sekali kehidupan mereka, ya.
3: Iya, betul. Betul sekali, Kenanga. Karena tidak semua manusia yang memiliki kesaktian seperti Datu Awang Sukma itu.
5: Hingga pada suatu hari, terjadi sesuatu yang menjadi takdir mereka.
1: Sedang apa induk ayam itu? Sedari tadi di situ. Sepertinya ada sesuatu yang ia temukan. Dan kenapa juga dengan ayam jantan hitam itu selalu mengais-ngaiskan kaki ke tanah? Benda apakah ini? Hah? Bukankah ini selendang milikku? Mungkinkah ini sengaja perbuatan suamiku, Awang Datuk, yang sengaja mengubur selendangku di samping rumah ini? Berarti ketika kami mandi di telaga itu, ialah yang mencuri selendang milikku. Oh Tuhan, penguasa jagat alam semesta, terima kasih Engkau telah memberikan petunjuk jalan untukku pulang ke negeri asalku. Tapi jika aku harus pulang ke negeri asalku, bagaimana dengan suami dan anakku? Kasihan mereka. Mereka berdua sangat sayang kepadaku. Sedang takdirku bukan hidup di bumi ini.
0: Kenapa ibu nampak bersedih? Ada apa, Bu?
1: Anakku, maafkan ibumu, Nak. Aku harus meninggalkanmu beserta ayahmu.
0: Hah? Kenapa ibu harus meninggalkan kami? Aku tidak mau, Bu. Aku tidak mau kalau harus berpisah dengan ibu. Kami sangat sayang pada ibu.
2: Hei, Kumala, lihat. Ayah membawakanmu seekor kelinci lucu untukmu, Kumala. Coba lihat, Kumala.
0: Ayah. Ibu, ayah.
2: Kumala, kenapa dengan ibumu, nak? Itu ibumu baik-baik saja. Kenapa kamu menangis?
0: Ibu mau meninggalkan kita, ayah. Ibu mau meninggalkan kita, ayah. Hah?
2: Ibu akan meninggalkan kita? Benarkah itu, istriku?
1: Iya, benar, suamiku tercinta. Maafkan aku. Walau berat hatiku, aku terpaksa harus meninggalkan kalian. Karena selendang milikku telah aku temukan. Dan aku harus segera kembali ke kayangan untuk menemui saudara-saudaraku di sana.
2: Istriku, maafkan juga aku yang telah mencuri selendang milikmu. Karena perbuatan aku itulah membuat kamu harus tinggal di bumi ini. Istriku, sekali lagi maafkan aku. Maafkan aku, istriku.
1: Tidak mengapa, suamiku. Hal itu sudah aku maafkan. Nampaknya aku sudah tidak bisa berlama-lama lagi. Karena sebentar lagi hujan akan turun. Dan berarti aku akan segera terbang ke atas langit dengan selendangku.
0: Ibu, jangan tinggalkan kami, ibu.
1: Jangan menangis, anakku. Ibu akan selalu melihat dan mengawasimu dari atas sana. Jadilah anak yang baik dan menurutlah dengan ayahmu.
0: Iya, ibu.
1: Suamiku, Datuk Awang Sukma. Selamat tinggal. Jagalah baik-baik anak kita.
0: Ibu, ibu.
2: Selamat jalan, istriku. Kamu selamanya akan selalu ada di hati kami.

Konon, Datu Awang Sukma bersumpah dan melarang anak keturunannya memelihara ayam hitam yang dianggap membawa malapetaka. Sampai sekarang, penduduk desa Pematang Gadung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, mematuhi larangan itu. Sahabat budaya, demikian tadi persembahan drama mini legenda dengan judul Telaga Bidadari, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Banjarmasin, karya dan sutradara Ronald Rifki Haris. Legenda Telaga Bidadari ini mengajarkan kita, jika kita menginginkan sesuatu, hendaknya dengan cara yang halal. Kita tidak boleh mencuri, merampok harta milik orang lain, karena sewaktu-waktu dapat menjadi batu sandungan dalam meraih cita-cita. Kita pun tidak boleh menyimpan perbuatan busuk, karena suatu saat akan ketahuan juga. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai jumpa.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katon ada lagi di acara selanjutnya Walang Pro 4 yang beta hadirkan pertemuan Pak Saudara sampai nanti katon ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nah, di Walang Pro 4 ada hiburan donci-donci dari Maluku yang akan beta hadirkan. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabea Mae Mae basudarau. Mae baku pegang tangan bangun negeri tercinta. Mae sakal mese gandong e. Mari kita lestarikan budaya leluhur kita, budaya para datuk-datuk kita. Karena itulah warisan untuk kita anak-anak cucu Nusa Ina. Mese maju. Mayo basuda.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, katong ada di acara selanjutnya, ada Matawana Pro 4 yang beta hadirkan partemani bahas saudara di malam hari ini. Yang mau gabung ya katong, line telepon 311544, beta buka bahas saudara, silakan. Acara Matawana Pro 4 beta buka sampai nanti katong ada di jam 11 ya, atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi yang mau gabung yang ketong, line telepon 311544 beta buka dari sekarang sampai di jam 11 nanti bas saudara, silakan.

0: Buat saudara yang mau gabung lewat jalur WA bisa kirim pesan ya di jalur WA Katong di 0813-5624-5887. Sekali lagi, para bapak saudara yang mau gabung dengan Katong lewat jalur WA bisa kirim pesan ke 0813-5624-5887. Oke, suara penelpon yang gabung nih, bapak saudara, beta sapa dulu penelpon pertama di sesi pertama. Matawana Pro 4, selamat malam.
1: Matawana Pro 4, selamat malam. Halo Kak Ri.
0: Ini orang orang Wonosobo apa bukan nih?
1: Betul, nomor satu ya.
0: Orang Wonosobo, Mbak Wika. Kabar gimana, Mbak Wika?
1: Alhamdulillah baik, Kak Ri.
0: Amin.
1: Sehat, bahagia.
0: Oke, lagi ngapain nih, Mbak?
1: Lagi telepon sama Kak Ri.
0: Oh, gitu ya.
1: Kan udah nungguin dari tadi.
0: Oh, siap. Oke, baiklah. Mbak Wika malam ini mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa ya? Yang judulnya Par Ale ada, Karin.
0: Par Ale? Nanti dilihat dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan salamnya buat siapa nih?
1: Kalau salamnya buat Kak Rin. Selamat tugas, sehat selalu. Ini nomor satu dapat payung cantik apa cangkir cantik?
0: Yang mana nih?
1: Ya saya gak kan penelpon pertama dapat payung cantik apa gelas cantik?
0: Gak, dapatnya boneka cantik.
1: Dari India.
0: ditambah tuh dari India ya, wow pas banget nih. Oke.
1: Lanjut salamnya buat Kak Rere. Selamat malam Kak Rere. Terus Kak, Ibu Pertiwi.
0: Ibu Pertiwi.
1: Ibu Pertiwi di Ternate ya.
0: Ibu Pertiwi di Talake.
1: Oh, di Talake, bukan Ternate, berarti saya salah dengar. Oh. Ternate.
0: Iya.
1: Oke, Ibu Pertiwi, ada Bunda L, ada Mbak Vina di Jakarta, ada Bu Marni, ada Kak Eca ya? Kak apa, Dek?
0: Yang mana nih?
1: Kak Eca. Kak Eca,

0: Enca, Enca. Oh, Eca, Eca, Eca. Di Enca. Bentas ya.
1: Kak Enca di Bentas. Terus ada Bang Deden, Bang Fabio, Bang Stevi, Mas Yono. Ini Mak Bang Syarif Hidayat.
0: Syarif Hidayat.
1: Iya, terus itu Bang Dewa.
0: Bang hujan. Dewa,
1: kayaknya
0: Dewa hujan.
1: Sudah enggak hujan. Iya. Sudah enggak hujan.
0: Tapi
1: jadi Dewa Gacor.
0: Oh, Dewa Gacor ya. Waduh.
1: Nanti kan nyanyi boneka cantik dari India.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Terus sama lagi ya Kak Rin.
0: Siapa
1: Bang
0: lagi?
1: Bang Deden di tengah-tengah.
0: Mm-hmm.
1: Aduh. Nanti fotokopi Kak Anu Kak Rere. Fotokopinya bolak-balik ya Kak Rere.
0: Oh, gitu ya.
1: Lah ndak hafal. Saya ndak ada
0: berarti nanti ada. Besok malam Mbak Wika mesti siapin pena sama kertas ya, biar yang gabung Mbak Wika catat namanya.
1: Catat. Iya. Saya sudah nyatet, tapi ini apa bukunya kemana?
0: Oh, gitu.
1: Sudah nyatet. Ada 21. Oke. Selamat malam buat semua. Yang belum disebut nanti titip Kak Rere. Di ininya besok. Oke, selamat malam buat semuanya saja. Oh, Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi.
1: Pak Junaidi. Tadi Bang Stevi, terus.
0: Siapa lagi?
1: Nanti kalau sudah ditutup lu ingat.
0: Siap, betul.
1: Lah semuanya ya.
0: Oke.
1: Buat Kak Rin selamat tugas.
0: Oke.
1: Ditunggu boneka cantiknya.
0: Oke, Mbak Wika.
1: Oke, terima kasih.
0: Siap, Mbak Wika. Malam.

Oke, selanjutnya di belakang Mbak Wika di Wonosobo yang mau gabung lain telepon 311-5444 silakan Mbak Saudara. Sekali lagi para Mbak Saudara yang mau gabung yang katong lewat jalur ya bisa kirim pesan ke 0813-5624-5887. Nah, yang mau gabung yang katong silakan di jalur WA 0813-5624-5887. Oke, Mbak Saudara masih tetap kita buka nih line telepon 311-5444. Ini orang-orang belum gabung nih, kayaknya masih tempo kape. Buat Abang Dewa di Namlea, selamat malam. Pader di Kompleks Soriri, mana suara nih? Kalau bisa gabung di line telepon atau kalau saya bisa di jalur WA juga saya apa-apa bisa kirim pesan ke sini. Terus ada Bey di Ormeseng. Bey di Ormeseng, mana beta tunggu Bey punya WA masuk ya. Ezra di Bentas, selamat malam padong semua. Master X di Negeri Lama, mana suara beta tunggu. Ma Popi di Skip, Bu Stevi di Hati Besar. Terus apa lagi? Wis, banyak ini kalau kita bicara. Ada juga siapa? Fabio di Suli, selamat malam. Terus ada Bung Kris di Sumba NTT. Ada lagi siapa nih? Egi dan Lohi di Suli, selamat malam. Kalau lagi monit gabung biar tambah rame. Daniel di Kusu-Kusu, Syarif di Talake. Wih, banyak ini. Eca di Bentas, mana dong pun suara nih. Sian Pais di Alang. Ada Karen di Alang. Enda di Ternate. Wih, banyak. Tapi masih tunggu dong dulu. Siapa yang mau gabung yang katong di line telepon 311-5444 beta tunggu. Yang mau gabung kirim pesan bisa di 0813-5624-5887. Oke, Mbak Saudara kalau belum ada ya beta hadirkan dulu ya Donci Parbataman Mbak Saudara di kesempatan malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Kasih di mana? Lalunya apa yang nong kirim? Maksudnya? Ini video. Sing tahu siapa jalan siapa.

0: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengan Katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, satu requestan dari Mbak Wika di Wonosobo tadi sudah beta putar. Cuma untuk request La Donci Par Ale. Nah sudah beta hadirkan. Lalu ya mau gabung dengan Katon masih nih, lain telepon 311-544 beta buka Pak Saudara. Oke, so ada yang gabung lewat saudara beta sapa dulu. Matawana Pro Ampas, selamat malam.
1: Matawana, selamat malam.
0: Fabio di Suli.
1: Iya, Bung Rey.
0: Fabio, kabar gimana, Nyong?
1: Sehat-sehat, baik-baik, sah.
0: Ada bikin apa nih?
1: Ada lihat YouTube sambil monitor kakak Rendong.
0: Siap, mantap. Ya, tapi betanya dulu, bila dunia kali ini Nyong jagokan siapa?
1: Dari 2006 sampai sekarang data konsisten keren data Argentina juga.
0: Oh Argentina, berarti kata satu benua sakio Amerika Latin.
1: Rival itu.
0: Oh mantap mantap mantap. tapi ini kan Piala Dunia nih katong antara Amerika Latin sama-sama tuh.
1: Iyo tapi kita ada musuh-musuh juga tuh.
0: Nanti di Copa Amerika juga ketemu musuh kio.
1: Tetap musuh yang di Eropa, apalagi yang di sana tuh Belanda.
0: Oh begitu, itu kata sama-sama tuh. Tinggal di sini, makanya ada yang masuk yang fans Belanda supaya kata ini akan tuh.
1: Iya, mesti yang itu mesti pulang kampung kamu kan tuh.
0: Oke, okay, Fabio Nyong malam ini mau dikasih siapa nih?
1: Lagunya cuma saya jual dari Gerson.
0: Cuma sih dari Gerson. Oke, nanti beta putar ya.
1: Siap. Siapa di Pro 1 kakarin?
0: Di Pro 1 Susan.
1: Oh, oke. Okay. Tadi siapa yang gabung di awal tuh kakarin?
0: Mbak Wika di Wonosobo.
1: Oh iya. Oke, okay. Yang pertama untuk Caca Ayu di Maso, selamat malam. Diberkati selalu. Om Deden di tengah-tengah juga. Mm-hmm. Dan kawan-kawan selamat malam diberkati selalu. Bung Dewa hujan juga di Namlea sana. Selamat malam diberkati selalu.
0: Siap.
1: Kakak Rere Pasutenga, Mama Marni juga. Selamat malam diberkati selalu. Ada juga Kakak Inka Karpan, Kakak Eva di Bayhaung. Selamat malam diberkati selalu. Syarif Hidayat juga di Talake. Kakak Eva di Ternate. Pak Jumaidi juga. Selamat malam diberkati selalu. Jeffrey Diahuru.
0: Eva siapa di Ternate?
1: Ya.
0: Eva siapa yang di Ternate?
1: Eva itu bu, Pak Ibu Pertiwi.
0: Oh, onto sudah di Ternate.
1: Ih, kakarin baru tahu kak.
0: Oh, baru tahu iya. Nih.
1: Oh. Seng balik-balik lah itu.
0: Oh.
1: Semoga dia masuk juga.
0: Oke. Okay,
1: kemarin ada masuk.
0: Iya, mudah-mudahan malam ini untuk gabung lah ya.
1: Iya, pertanyaan dua apa, ada pegang apa, pegang bola kah, pegang apa. Antara berubah-berubah sih.
0: Itu yang dia bilang, itu yang dia bilang abu-abu tuh. Oke, lanjut.
1: Iya, lanjut. Om Jeffrey di Hauru, Ibu Popi juga di Skip. Selamat malam, diberkati selalu. Ada Encha juga di Bentas. Selamat malam, diberkati selalu. Lalu Om Stevi di Adves. Selamat malam diberkati. Oni di Kamal, Siono di Gemba. Selamat malam diberkati. Ibu Wiga di Wonosobo.
0: Iya.
1: Selamat malam diberkati. Vina dan pacarnya itu yang di Kebun Jeruk itu.
0: Kebun Jeruk.
1: Selamat malam diberkati selalu.
0: Oke.
1: Lalu ada Fiona di Kupang, Krispati juga. Dan juga teman-teman di Manado semua itu ada Nona Fika, Bunda Els.
0: Bunda Els iya tuh.
1: Jingga, Ulandari, nama bagus-bagus semua
0: iya,
1: itu.
0: Iya, nama bagus-bagus sih.
1: Masuk dulu.
0: Tapi pasti udah dengar nih.
1: Iya, masuklah kenalan yang penyiar baru nih.
0: Siap.
1: Oke, selamat malam semua orang-orang Manado, diberkati selalu.
0: Amin.
1: Oke, begitu aja Kak Rey.
0: Siap, dan
1: ada yang dari Belanda mau masuk Kak.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, Fabio. Oke, okay, Pak Saudara di belakang Fabio di Suli, siapa yang mau gabung? Ha, ini sadap nih, akan sudah ada kapan nih? Katon siapa dole, penelpon di belakang Fabio? Mata Warna Pro Ampas, selamat malam.
2: Selamat malam Mata Warna.
0: Ah ini orang-orang kak jalur ke hati. Besar nih beta tahu dong fans siapa ini dong ini.
2: Oh Belanda kak.
0: Ah itu beta sudah tahu beta pun lah itu sen salah. Di tapi Jepang. Sabar ini deng orang hati besar kamu kange.
2: Puncak kak.
0: Ah
2: iya.
0: Oh iya hati besar di puncak kak.
2: Iya kak.
0: Ah begitu.
2: Ini bertemu tentang itu. Waduh, workshop aja kasiannya. Tahun ini Belanda yang stel.
0: Ya, tahun ini Belanda yang stel. Mantap, mantap, Belanda mantap.
2: Oke. Okay. Ya apa kakak punya dengan Fabio punya main di bumbu.
0: Oh begitu.
2: Oh begitu.
0: Ah, siap. Kalau gitu danke. Selamat malam, dadu. Yonge.
2: Ya.
0: Subali bendera ke belum? Ke baju kaus, ke jersey?
2: Betul bendera basahi
0: di atas. Apalagi di nyompun tempat tinggal itu kan akan bagian puncak tuh.
2: Wah.
0: Pas sekali. Tapi beta berdoa semoga dari bulan Juni ini sampai Juli akan ada angin. Beta berdoa semoga semoga sengada angin supaya akan berkibar.
2: Dengar. Angin dari alang gua jangan
0: berkibar. Oke, okay, malam ini nyamori ke siapa nih?
2: Lagu apa?
0: Lagu apa?
2: Kalau kekeren lagu apa yang bagus?
0: Kalau beta?
2: Ya. Jangan-jangan kekeren bukan fans Belanda, jangan.
0: Lalu
2: lagu apa ya? Telepon rindu juga.
0: Telepon rindu.
2: Ya kakak.
0: Nah, jadi kalau Piala Dunia Belanda yang setel, masalah lagu nih kata yang setel.
2: Jangan.
0: Oke, nanti kita putar ya.
2: Iya, ya kakak.
0: Telepon betapa, rindu.
2: Kakak,
0: siap.
2: Kakak jangan punya lagu, soalnya kakak buka fans sebelah dari.
0: Iya, mata atau ya, Rikadon suka juga.
2: Betul, atau Bu Fabio, apalagi Mr. Gasup itu. Dia bilang, mana main di bumbu, aduh, sawah dulu.
0: Oke. Okay.
2: Soalnya kemarin Belanda yang sel, pakai berdekat.
0: Oh, begitu.
2: Iya, kakak.
0: Tapi sama saya dong, sing datangmu.
2: Ya.
0: Tuh, sing datang tuh.
2: Siapa bilang?
0: Ah, beta di lapangan sampai selesai acara.
2: Oh, makanya kakak pakai mata ampa boleh.
0: Oke, okay, sip. Mantap.
2: Oke, kakak. Lanjut. Kakak, apa kabar?
0: Baik.
2: Apa kabar?
0: Baik.
2: Oh ya, buat salam pertama buat Mbak Wiga di Wonosobo.
0: Mm-hmm.
2: Selamat malam. Salam buat keluarga. Terus buat orang-orang Manado. Jingga. Ulan dari Manado, selamat malam aja. Bedel, Devika, selamat malam. Pagi lagi, Bang Dewa. Pagi yang tadi berdewat. Bang.
0: Halo. Nah ini, Steve ini biasa gini, dia penjaringan kadang-kadang akan sem bagus. Nah itu toh. Sudah beberapa kali setiap Steve masuk pasti jaringannya gitu. Tiba-tiba jaringan sem bagus, kayaknya katon seng jodoh kamu. Di belakang Steve dia tiba besar, beta sapa dulu penelpon ketiga. Mata Warna Pro Ampas, selamat malam.
3: Selamat malam Bung Rein.
0: Deng sapa di mana nih, orang Ternate
3: Kabon Cengke.
0: Oh beta, asal beta ditanya kata dengan orang Ternate ke bukan? Pak Junaidi.
3: Ya, apa kabar?
0: Baik nih Bapak, lalu Bapak kabar bagaimana?
3: Ya, Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Amin, lalu sepulang ke belum?
3: Sudah, bilang aja alamat kebun cengkeh saja.
0: Oh siap, mantap.
3: Alamat macam-macam.
0: Mantap. Lalu ada bikin apa tuh?
3: Saya ada ketung ada dududu ini.
0: Kopi hitam kah?
3: Yo.
0: Sedap. Nanti satu kali beta mau cari tahu rumah alamat sebelah mana beta pergi dulu minum kopi hitam situ dulu.
3: Jadi lagu.
0: Lagu apa tuh?
3: Jangan harap beta lagi. Mona, Ulatumaina.
0: Siap. Nanti kita putar.
3: Oh.
0: Siap, mau salam bersama nih.
3: Purin, terima kasih banyak.
0: Iya.
3: Dan diberkati selalu ya.
0: Terus?
3: Ah, beta mau bilang itu Fabio dengan siapa nama Steffi.
0: Iya.
3: Itu dong sudah dapat tipu dari orang-orang ini. Nama-nama itu tuh sembutul semua dong karang-karang.
0: Iya.
3: Dengan baik-baik siapa Fabio. Itu Jingga, itu dia pertama Ratna, jadi Ibu Ratna, bukan Jingga.
0: Oke.
3: Okay. Nah, lalu satu lagi, Bulan Dari, itu dia punya nama Estita.
0: Maksudnya kan dia pun nama udara, Kio?
3: Iya, nama udara, tapi itu kalau di Manado, do itu nama-nama Semarang itu RRI, di RRI dong tolak.
0: Oh, gitu.
3: Jadi harus nama yang sebenarnya.
0: Siap.
3: Nah, itu harus disiplin, Bung Ren.
0: Oh, siap, jadi, siap.
3: Ya, sebelum dorang masuk, itu sebelum buka acara, dia dong sudah kasih tahu. Harus masuk dengan nama-nama yang sebenarnya, asli. Tidak bisa nama-nama Semarang.
0: Oh, oke, okay, baiklah.
3: Lalu kemudian, satu lagi, kalau di udara menghina, mengfitnah, itu langsung blokir.
0: Oh, ya. Siap.
3: Itu di RRI Manado dengan Ternate itu keras, Bureng, okay. Supaya enak dengar ya.
0: Oke, okay, baiklah.
3: Dia dengar baik itu, kita suka tahu dong pun nama itu dia. Rata dengan siapa nama Esterlita, begitu.
0: Yeah.
3: Oke, okay. Lalu kedua dapat salam semua ya, Fabio dapat salam Pak Junendi. Kedua itu Eva itu tadi malam dia masuk dengan Pratiwi di Ambon, Talake di Ambon. Bagaimana? Nanti baru Pratiwi di Ambon, jadi badan mungkin tak bala dua ke apa. Tolong jujur-jujur saja, sengusah bapak perlente-perlente.
0: Siap.
3: Siap-siap ketong, yang supaya enak-enak lah, jangan okay. Perlente.
0: Oke,
3: okay, siap. Itu kalau di Ternate, kita mau tanya sekarang, Eva di Ternate di kelurahan mana? Beta ini orang Ternate, beta tahu lurah mana dan tinggal di mana.
0: Oh,
3: alamat cap.
0: Siap.
3: Beta tahu. Supaya beta suruh orang picek agang. Kalau dapat, beta kasih dia pulsa. Harga pulsa.
0: Ah, begitu. Baiklah.
3: Lalu kemudian juga di mana Ars Asber. Terima kasih salamnya. Ada Bundewa juga di Namlea. Bundewa lagi tadi malam. Dia salam lagi dengan Jingga, dengan Bulan Dari, ingatan, jangan karang-karang lagu, jangan karang-karang, jangan dengar tertipu orang pun nama.
0: Yeah.
3: Lalu kemudian Kak Rere juga yang di Pasteng, Ibu Marni juga, Pasor Transit, ada Bunda Eden juga yang ada di tengah-tengah. Selamat malam harapan Cioni juga di Kamal, selamat malam harapan sehat. Siapa lagi Ibu Bunda Els juga di Manado, selamat malam harapan. Fika juga di sana, selamat malam dan harapan sehat berkati. Lalu kemudian ada ketompunya Mr. Gato juga, selamat malam dan harapan sehat.
0: Oke.
3: Okay. Ada Fika juga di Benta, selamat malam dan harapan sehat. Siapa lagi Mbak Wika yang di Wonosobo, selamat malam Mbak Wika, pasak dan salam dari Pak Junaidi. Mr. Gatot juga ya, selamat malam ada di Erbasar, ketua punya Bu Fani dan Bu Nyeri, terima kasih. Selamat malam dan harapan sehat. Lalu kemudian ada siapa lagi? Nyong Sarif yang di Talake, selamat malam dan harapan sehat. Lalu Eva juga di Waihaung, selamat malam dan harapan sehat.
0: Oke.
3: Okay. Yang lain-lain dapat salam semua dari Pak Junaidi. Kalau ada yang tertinggal, dimaafkan. Dan dapat salam semua yang sudah dan yang sebelumnya, yang belum.
0: Okay.
3: Itu dulu, Bu Ren. Jadi siap. Ingat-ingat, Bu Ren. Kalau ada nama-nama yang Semarang-Semarang, Semarang Mas, itu kalau boleh jangan diterima.
0: Oke, okay. Siap. Oke, okay. Dan Pak Junaidi, malam.

Thank you banyak, Pak Sudara, su gabung yang keton di sesi kedua. Lalu lagu-lagu requestan beta hadirkan dulu, Pak Sudara. Nanti habis ini baru beta balik dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, sesi berikut kita buka lagi Bapak Saudara, siapa yang mau gabung silakan. Mata Wana Pro 4, selamat malam.
1: Mata Wana Pro 4, selamat malam.
0: Orang Namlea, Abang Dewa kah?
1: Yoi, yoai.
0: Kabar bagaimana Abang Dewa?
1: Kabar baik kakak.
0: Oke, ada bikin apa tuh?
1: Ada baru habis makan dabu-dabu, ikan samander kakak.
0: Bukan baru habis makan bakso.
1: Bakso jauh sayang.
0: Oh begitu.
1: Pidenya tidur boleh.
0: Oke, baiklah. Oke, kakak, Abang.
1: Kita mau kasih masukan dulu atau mengklarifikasi buat beta pun bapak atau abang yang tadi barusan gabung. Boleh kan?
0: Yang mana?
1: Yang tadi, yang sebelum beta.
0: Oh, Pak Junaidi.
1: Iya, begini bang. Beta saya setuju masukan yang disampaikan oleh Ketua Bapak Jun. Masalah itu prioritas seseorang. Dan privasi seseorang itu saya usah ketua umbar-umbar di udara. Kata Kak Rein tadi, itu kan nama udara. Mungkin siap. Mungkin di Pro RRI Manado dia punya mekanisme aturannya kan biasanya sama dan di Ambon. Mungkin begitu.
0: Oke, baiklah.
1: Jadi jangan sampai ketemu teman-teman rasa mindir atau gimana kan sejak malam kan dibilang kan enggak enak.
0: Siap.
1: Jadi ini kan kita mau mengklarifikasi saja buat
0: siap,
1: Bapak Jun.
0: Siap.
1: Semoga
0: nanti
1: Bapak Jun bisa terima kita masukan.
0: Masukan diterima nanti baru ketong bahasakan kio.
1: Iya, iya kio.
0: Oke, siap. Kita mantap. Buat Bapak Jun, ya. Abang Dewa mau request dong siapa nih?
1: Bukan aplikasi.
0: Bukan aplikasi?
1: Yes.
0: Siapa pun donci.
1: Ya.
0: Siapa pun donci.
1: Gaya Ode pun donci kakak.
0: Gaya Ode.
1: Bukan
0: aplikasi kah buka?
1: Buka, bukan kah. Buka aplikasi kah bukan itu.
0: Rai paling sabaran-sabaran untuk ini.
1: Nanti ini orang beta bisa gila.
0: Nanti beta lihat. Beta bisa gila.
1: Sudah. Beta dengan Fabio itu sama. Bye-bye, jatuh sepatu ke muka. Jangan sampai berhasil dengan...
0: Oh, yang gaya Ode pun lagu, kak?
1: Iya.
0: Nah, kalau gaya Ode pun lagu akan judul Berakhir dan Blokir.
1: Bukan, adalah bukan aplikasi itu gaya Ode. Beta minta di dengan Google.
0: Oh, begitu?
1: Kalau singa adalah ada rasa kayak Ode lain.
0: Nanti kita lihat.
1: Mau rasa siapa, mau rasa dia bisa gila kah, mau rasa apa? Baik-baik, belanda pulang ke muka. Lagi dengan Argentina, baba, awas.
0: Oke.
1: Okay. Dia tapi bisa rasa lucu kah?
0: Oh, bukan aplikasi.
1: Betul-betul salah bilang tuh.
0: Iya, betul-betul. Betul.
1: Kan salah.
0: Setuju.
1: Masukan diterima buat semua-semuanya ya.
0: Siap, bukan karena aplikasi. Nanti kita putar karena,
1: ya. Ya, radio ini kan sarana komunikasi buat ketemu persahabatan di udara.
0: Oke.
1: Walaupun ketemu aku tahu, ketemu anggap saudara di lewat udara.
0: Mantap.
1: Baik, yang pertama, kita salam para Bapak Jun. Salam kompas, salam sehat. Semoga sehat-sehat walafiat. Fabio juga perusahaan gabung. Beta bisa gila juga, salam sehat ya buat Om Babar yang di sana.

0: asbes, mungkin sebanyak atau nobar.
1: Oke.
0: Kemudian buat semua yang bunda-bunda dari A sampai Z, Bunda L, Bunda LS, Bunda Natalia, ada hingga juga punya Manado, kemudian ada Bunda Dari yang punya Manado, salam sehat semuanya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau lagi mau itu udah gabung, Mbak Wiga yang punya Wonosobo, salam sehat. Kemudian Cahaya bareng keluarga yang Masohi, ada yang punya Bentas, Bunda Marni, Bunda Kopi, Kakak Rere, Kakak Yayat, terus Tina punya Kebun Jeruk.
1: Iya.
0: Ada Mr. Gasok juga, bareng Toli punya Tumi, Syarif Hidayah punya Telaki, Ibu Pertiwi, alias Ibu Eva, Eva Mahayang juga. Marcel punya mana ya? Tuleo ya? Salam Kompak. Mas Jono. Mas Jono juga yang punya Jemba.
1: Iya, Mas Jono sulama bisa dengar itu suara ya.
0: Antua itu kan nih, monitor.
1: Oh, Saka begitu. Kita
0: jual sudah kamu, ya, siapa di mana nih? Kemudian buat abang dia punya rumah Telaga Biru. Abang John punya Bentas, Keras yang punya Batu Meja. Kemudian siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Absen Sumanda ini kata. Mana sih absen tadi bang?
1: Kalau kita mau kita
0: urut-urut akan buat KTNC. Semoga selalu sehat, diberikan umur yang panjang dan diberkahi rezeki yang melimpah ruah.
1: Mantap.
0: Doanya dari Dewa ya.
1: Oke. Okay.
0: Buat juga yang tugas. Malah semuanya.
1: Siap.
0: Ada tuh.
1: Ada.
0: Buat Dewa. Masa buat Dewa sing ada
1: tiga lah. Tetap para abang Dewa tetap ada saja sih bisa sih. Sing ada juga beta akan usaha cari sampai dapat.
0: Ayo betul ini. Dengar.
1: Yang penting kata minyak kayu putih lancar tuh.
0: Kalian sabu satu botol itu.
1: Siap.
0: Itu bagi-bagi kali kak?
1: Sen tahu, belum dapat kabar.
0: Oke, dadah kakak.
1: Oke.
0: Kalau sunyi-sunyi dia balik lagi ya?
1: Boleh.
0: Oke, dadah.
1: Iya, dadah.

0: Oke, Pak Sudara, penelpon berikutnya. Beta sapa dulu, Pak Sudara. Matawana Proampas, selamat malam.
1: Selamat malam, Matawana Proampas.
0: Oh, ini orang Tuni pun suara nih.
1: Benar sekali, Mr.
0: Gasot. Mr. Gasot, bapakku ya, yang ada di Tuni. Kabar bagaimana, Bapak?
1: Baik, ya baik.
0: Lalu ada bikin apa nih?
1: Lagi nonton bareng.
0: Wih, sedap, eh. Pasti rame itu.
1: Bung Dewa bilang Belanda, Belanda pulang tuh.
0: Untuk bilang begitu. Katanya pulang ke muka. Kalau bapakku jagokan yang mana nih?
1: Ya.
0: Bapakku jagokan yang mana?
1: Spanyol.
0: Spanyol.
1: Ya.
0: Wih, mantap eh. Orangnya Lamine Yamal juga nih.
1: Iya.
0: Oke, sip. Oke, Bapak malam ini mau dikasih apa nih?
1: Gang Balimbing Kampung Talake.
0: Gang Balimbing.
1: Iya, Gang Balimbing Kampung Talake.
0: Nanti beta putarakan
1: Oke.
0: Silakan mau salam persapa.
1: Salam yang pertama tadi untuk Bunda Awika di Wonosobo.
0: Wonosobo, iya betul.
1: Bung Kristati, selamat malam juga. Mas Yono itu sudah hilang dari udara. Riang kayaknya belum habis.
0: Sulama sing dengar untuk suara.
1: Iya, Sulama kayaknya pulang cuti ke Jawa kapa.
0: Emang kali kapa eh. Oke.
1: Terus untuk Ayu di Masai. Ade siapa di Jepun Delphi? Selamat malam juga.
0: Iya.
1: Yang baru Dewa tadi.
0: Dewa di Namlea.
1: Dewa udah di kota Namlea.
0: Betul.
1: Kalau bisa minta nomor pribadi Dewa bapereng aja.
0: Siap. Nanti beta kasih.
1: Terus untuk Pak Junedi di Kebun Cengke. Selamat malam. Untuk Bung Dedi di Tengah-Tengah. Kita bisa gila. Selamat malam juga. Tapi seberapa lama dia sih gak muncul. Dia cuma ada waktu ya.
0: Tadi dia su gabung telepon.
1: Oh, dia gabung ya?
0: Soalnya
1: dia itu kayaknya pulsa habis itu bisa ngebelan dia tapi kirim nomor lebih tesi.
0: Oke.
1: Terus untuk ke Fabio di Super Marcel. Yang di Kasarir di Paso Transit.
0: Paso Tengah.
1: Paso Tengah.
0: Iya,
1: yang
0: betul.
1: Yang di Transit.
0: Yang di Transit Mbak Marni.
1: Oh, Mbak Marni. Sorry. Ini di Poka. Di Kerja di Betas. Selamat malam. Eva Terake, Eva Leong, Sarif Hidayat. Selamat malam juga. Untuk Bunda Putri di Skip. Kita di Karpan.
0: Iya.
1: Selamat malam juga. Tetanggaku Bung Tony.
0: Tony, betul.
1: Selamat malam Bung Tony. Tapi Bung Tony gak pernah nongol, cuma dengar-dengar aja itu.
0: Sulama sih gabung lagi.
1: Iya. Dia sendiri gabung dengan di satu HP yang Mr. Gasot saja, sama apa-apa.
0: Oke.
1: Iya. Terus untuk Aita. Bung Ence. Ya, apa lagi? Yang baru menikah di Pemalang, Morela.
0: Ati.
1: Iwati. Terus sama orang Batak tu,
0: Kak. Oh, Lisa.
1: Oh, Lisa. Selamat malam. Spesial untuk Kak Eng.
0: Danke.
1: Kalau lagi bertugas dan pulang hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Itu aja kakak.
0: Oke, danke. Oke, buat saudara satu penelpon lain. Beta tunggu di 311544. Silakan, buat saudara. Mata Warna Perampas, selamat malam.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Malam, Mata Warna.
0: Iya, deng siapa di mana nih?
2: Dengan Wulandari, kakak.
0: Wulandari di?
2: Manado.
0: Manado, waduh. Wulandari, dipanggilnya siapa nih? Wulan atau siapa nih?
2: Wulandari.
0: Iya, maksudnya nama mau dipanggil siapa? Wulandari atau Wulan?
2: Wulan
0: aja ya, supaya jangan terlalu panjang-panjang. Nah itu.
2: Wulan aja kakak.
0: Siap.
2: Panjang-panjang, nanti keselnya mulutnya kakak.
0: Siap. Wulan kabar gimana?
2: Kabar, ada kabar baik ini kakak.
0: Baik.
2: Cuaca juga mendukung.
0: Oh begitu, tapi betanya sih juga kalau di Manado jam begini ada bikin apa nih?
2: Oh jam begini?
0: Ha-ha.
2: Oh lagi lagi rindu-rindu pingin bergabung dengan perempat.
0: Tapi
2: apalagi kalau penyiarnya ramah kayak kakak ini.
0: Aduh. Siap, danke banyak Kak Wulan.
2: Sama-sama.
0: Oke, malam ini Kak Wulan
2: ini mau... Kakak Hence ya, Kakak Hence lagi.
0: Bukan, dengan temannya Kak Hence, ini Kak Rein.
2: Oh, temannya Kakak Hence, mirip-mirip suaranya.
0: Iya,
2: kakak.
0: Kalau ini Kak Rein.
2: Kak Rein, salam
0: iya.
2: Kenal ya, ini
0: salam,
2: perdana.
0: Salam kenalnya diterima.
2: Oke.
0: Okay.
2: Mantap kalau begitu.
0: Siap, Kak Wulan malam ini.
2: Diterima dengan baik, berarti aku juga bersyukur.
0: Amin. Malam ini Kak Wulan mau request dong siapa nih?
2: Beta mau dia kakak.
0: Beta mau dia, Tuhan kasih dia perbeta. Nanti beta putar rakangnya. Nanti beta putar rakangnya.
2: Sebenarnya beta mau minta lagu yang apa? Yang kakak siapa tadi? Kakak Hein.
0: Kakak Rein.
2: Kakak Rein yang nyanyi.
0: Oh gitu.
2: Ya.
0: Oh, kalau gitu nanti.
2: Dengar suaranya Kakak Rein juga mantap.
0: Kalau gitu nanti setelah acara baru telepon ulang ya, lebih tambah nyanyi satu satu lagu itu.
2: Iya, janji adalah hutang ya.
0: Oke, silakan Kak Wulan malam ini mau salam buat siapa?
2: Oke, salam dulu yang spesial buat Kakak Rein yang lagi tugas malam hari ini yang sudah angkat. Beta punya telepon.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak. Semoga kakak selalu sehat.
0: Amin.
2: Selalu bahagia dan selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Siap. Doa yang baik itu harus diaminkan.
0: Iya betul.
2: Okay. Lanjut. Beta mau menyapa. Baru pertama ini, perdana ini sudah sudah kayak sudah 10 tahun kenal.
0: Saya apa-apa. Begitu kan lebih bagus tuh.
2: Mantap.
0: Oke.
2: Okay. Pokoknya apa ya? Bapak yang baru lewat tadi.
0: Yang baru lewat tadi siapa ya? Yang baru lewat tadi Mr. Gasot.
2: Mr. Gasot ya.
0: Gasot.
2: Di mana kakak?
0: Gasot.
2: Gasot. Iya, di mana kakak?
0: Di Ambon di Tuni.
2: Pak Ganto ya, ini salam kenal dari Wulandari, Manado, salam kompak ya.
0: Siap.
2: Salam persahabatan.
0: Oke.
2: Oke, lanjut. Beta mau kirim salam. Kemarin belajar bahasa sebenarnya logat Ambon.
0: Uh-huh.
2: Belajar dari Kakak Hein.
0: Oh begitu.
2: Jadi ini malam sama Kakak Rein ya.
0: Iya,
2: yang ajar.
0: Iya betul.
2: Biar beta lancar.
0: Iya betul. Biar kalau sampai Ambon sudah bisa bicara Ambon tuh.
2: Apa ya? Iya, itu tujuan utama.
0: Okay.
2: Bisa jalan-jalan ke Ambon sudah berani bicara dengan sudah lancar maksud.
0: Betul. Ya, lancar. Mantap. Okay. Mantap.
2: Kakak kasih ajar ya.
0: Boleh. Ajar, ya. Mantap.
2: Boleh. Oke, kalau beta salah diperbaiki.
0: Siap.
2: Oke, mantap. Oke, salam ya. Yang kedua ada beta punya teman. Beta pun teman ya.
0: Iya.
2: Beta pun teman ya.
0: Teman
2: beta
0: ya.
2: Teman.
0: Teman.
2: Yang ada di Manado.
0: Beta pun teman.
2: Iya, beta pun teman.
0: Oke.
2: Coba tahu kakak ajari deh. Oke. Ada beta pun teman yang ada di mana ada juga. Uh-huh. Ada Ibu Jingga.
0: Ibu Jingga.
2: Dia sudah duluan gabung di apa? Di Perempat, di Wartawana. Tapi dia ketinggal kalah jari-jari ini ada di belakang. Iya, mungkin.
0: Tapi malam ini dia kalah.
2: Lagi antrian.
0: Oke.
2: Oke. Ada juga temannya Jingga, namanya Angga. Angga di Manado.
0: Siap.
2: Terus ada Rio juga di Manado. Uh-huh. Ini kebanyakan ini orang Manado ini mau disalam. Terus ada Ani juga yang ada di Manado.
0: Okay.
2: Yang di Manado itu mewakili. Terus ada Bung Dewa
0: di Namlea. Iya, betul, Namlea.
2: Bung Dewa. Terus siapa lagi ya? Ada kita juga belum tahu ini.
0: Ada Stevi di Hati Besar juga.
2: Oh iya, Bung Stevi, iya, sama-sama tapi saya lupa sudah. Ada apa kelewatan? Ada Bung Stevi. Di mana itu?
0: Di Hati Besar.
2: Di mana?
0: Hati Besar namanya.
2: Masih di Ambon itu kan?
0: Masih tetap di Ambon.
2: Oh, masih di Ambon. Bapak Stevi, terus ada Ibu Vina. Mm-mm. Masih di Ambon, yang di Ambon. Ada Ayu di Masohi.
0: Betul, ya, Ayu Masohi.
2: Kalau Ayu sering saya dengar itu di. Sering saya dengar. Terus siapa lagi? Beta mau kirim. Ada juga Cikuria yang ada di Jakarta.
0: Ria,
2: ada Pedita di Bogor. Ada Marsonley yang ada di Samarinda. Ada juga ada Ibu Farida yang ada di Palu. Mm-hmm. Terus ada juga Putra Tengah yang ada di Fakfak.
0: Okay.
2: Yang lain yang tidak disebutkan.
0: Tapi mungkin... belum bilang Bang Kris di Sumba NTT.
2: Oh, Bang Kris. Ya, iya. Kelewatan lagi. Bang Kris, ya.
0: Di Ambon, di Ambon.
2: Ingat juga Bang Kris, ya.
0: Di Ambon ada Fabio di Suli juga.
2: Oh, ada Fabio. Fabio, salam kenal ya. Siap. Kalau lagi monitor.
0: Oke.
2: Terus semua saja deh supaya ya. Nanti di belakang kan lagi antrian, nanti tada-tada kaki nanti.
0: Iya, betul.
2: Kelamaan ini mulai dari orang baru tapi pakai jalur lama-lama, jadi beta mau kasih kesempatan. Bukan kasih kesempatan. Makasih sudah dikasih kesempatan.
0: Siap.
2: Terlalu gugup ini kakak. Jadi biar tetap putar-putar ini.
0: Aman.
2: Aman. Terus ada lagi mau disampaikan kakak. Ada yang saya tidak kenal itu. Ada yang nama Pak Bapak Junaidi.
0: Iya,
2: yang
0: Pak Junaidi. Kebun Cengke.
2: Mana? Yang itu beta bukan Wulandari. Sedangkan saya itu tidak kenal dia, Bapak.
0: Siap.
2: Kakak, belum kenal dia. Jadi, salam saja buat Bapak Junaidi. Mohon maaf ya, kita teman di udara, toh.
0: Selalu.
2: Mudah-mudahan kita bisa saling saling menghibur ya. Tidak ada maksud lain-lain selain menghibur, cari teman, pergaulan. Oke. Begitu dulu kakak.
0: Boleh.
2: Kakak baik hati. Makasih.
0: Iya, makasih kawulan.
2: Malam.
0: Oke, Pak Saudara, 3 penelpon sudah kita terima. Ada Abang Dewa di Namlea, Mr. Gaso di Tuni, lalu katong punya kawulan dari di Manado. 3 requestan Donci beta hadirkan dulu Pak Saudara. Nanti asini baru beta balik dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Oke, dan kiranya Pak Saudara yang masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, tiga requestan sudah kita hadirkan. Ini ada yang gabung di jalur WA Pak Saudara. Selamat malam kakak dengan Mr. X di Negeri Lama. Mau nyalamin aja buat teman-temanku. Ada Martin di Dobo, Armando di Tobelo, Michael, Nobo di Ambon, Sarves, dan buat siapa nih? Teman-teman Program 4 dimanapun kalian berada, selamat malam aja. Terus buat yang tercintaku ada mama dan adekku Ingrid di Haltim. Dan keluarga, Tuhan berkati selalu. Terus buat kakak penyiar, salam kenal aja. Kalau pulang hati-hati di jalan. Kakak beta request Donci lagu timur juga, Ikan Naik di Pantai. Makasih kakak. Oke, danke juga buat siapa nih? Mr. X di Negeri Lama yang suka pun ngetong eh. Beta buka kembali jalur 311544 di sesi terakhir. Siapa mau gabung silakan, Pak Saudara. Matawana Perempat, selamat malam.
1: Selamat malam, Matawana Perempat, Kak Rey.
0: Ini orang Talaki kah orang Ternate?
1: Beta pun Bapak Ternate, beta Mama Ambon. Ini juga untuk ketahuan Pak Junaidi ya.
0: Siap.
1: Jadi beta pun nama Eva Pratiwi, mau bilang marga lain.
0: Eva Pratiwi, tapi sekarang
1: mau bilang marga lain.
0: Sekarang ada di Ternate kan di Talak?
1: Iya, ada di Ternate.
0: Oh, ada di Ternate.
1: Pulang baru-baru perlebaran belum balik ke Ambon.
0: Ah, siap.
1: Jadi tapi, Pak Junaidi mau suruh orang cari beta, silakan. Beta di Ternate, Kelurahan Tanah Tinggi, silakan. Beta tunggu, siapa yang mau datang cari.
0: Asik, itu betul.
1: Iya, deng larang-larang orang, deng nama samaran kayak. Ya, kepala apa RRI okay. Begitu.
0: Ini
1: kepala RRI kan yang larang.
0: Acara ini untuk katong masuk kirim salam request Donci. Jadi kalau masalah itu nanti dari belakang. Silakan ya, mau request.
1: Tapi begitu kan begitu kan keren yang larang. Ini kan betul mau bikin batu akang.
0: Mau request Donci apa nih kakak?
1: Itu kakak hati. Bisa kah? Jangan kakak hati lah. Apa nih jua?
0: Apa?
1: Lagu apa? Racikua dari Fresh Clinic dulu.
0: Lagu apa? Racikua?
1: Iya.
0: Wih sedap, ini malam-malam ini Baraci nih yang sedap nih.
1: Iya, Racikua kuah ikan asam padi.
0: tapi nanti pulang ke Ambon toh?
1: Iyalah.
0: Nah ingatan, jangan lupa kau pulang ke Ambon, kasih kabar kita ambil oleh-oleh
1: di Talake. Iya, bener-bener ini di Talake itu rumah kontrakan. Ini kita bilang sekali lah, kalau kita ada di Pesona Alam itu ketemu rumah Bali.
0: Siap.
1: Jadi bukan satu di sini, ini parlenti di sini, parlenti di sini.
0: Jadi ingatlah kalau pulang kasih kabar, kita pergi jemput oleh-oleh.
1: Iya, pergi jemput, naik kapal saja ke Karen.
0: Maksudnya kan nanti kau pulang ke Ambon tuh.
1: Itu naik kapal tuh.
0: Mantap, beta tunggu pelabuhan kah, beta mau pergi ambil di rumah.
1: Terserah, mau tunggu di pelabuhan sekali, jemput.
0: Boleh, kalau bisa Tanjung Alang juga.
1: Di itu juga naik kapal pandu sudah, supaya pandu itu dari Tanjung Alang toh.
0: Oke, silakan mau salam bersama nih.
1: Mau apa nih dulu?
0: Apa?
1: Apa? Mau salam pada nama-nama Semarang, tersenang orang pun nama Semarang, pakai nama Semarang lain. Kayak kepala RRI kan, bisa kalau mau cari dia, tak kering, mangkali dia ada tipuan tua, kan kita dapat tua, untuk mau cari dia di kelurahan Tanah Tinggi.
0: Siap.
1: Kita sebilang ya, kelurahan Tanah Tinggi, silakan cari.
0: Untuk cari mau minum kopi ke apa?
1: Kayak petugasnya susah nih, mau cari-cari orang.
0: Oke, lanjut, salam.
1: Oke, salam buat Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Ellen di Malayan, Ibu Aki di Bonakel, Ibu Jingga di Manado,
0: iya.
1: Ibu Bulandari yang baru lewat, selamat malam. Fabio di Suli, halo Fabio.
0: Fabio sudah pun dari tadi.
1: Oh Fabio sudah pun dari tadi.
0: Iya, kamu kas sekali mu.
1: Karere?
0: Karere belum.
1: Karere udah tidur.
0: Oke.
1: Apa lagi ya? Pak Deden di tengah-tengah. Nona Vina di Kebun Jeruk Jakarta.
0: Iya.
1: Mama Marni, halo Mama Marni.
0: Ah, di transit.
1: Iya, kakak Rere di Pasir Tengah. Mapopi selama kini ya suara.
0: Iya, Mapopi biasa gabung di jalur WA saja untuk kirim pesan di WA.
1: Oh iya.
0: Lanjut, aduh. Oke, buat Kak Eva, mohon maaf ya, bukan kesalahan dari beta di sini, mungkin jaringan yang bagus kapa, jadi akan tak putus. Di belakang Kak Eva, siapa yang mau gabung di sesi terakhir, beta tunggu di 311-544. Silakan, Pak Saudara. Matawana Pro Ampat, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Pro Ampat.
0: Deng siapa di mana nih?
2: Dengan orang Suli, dengan Pak Marcel orang baru ini.
0: Oh, Pak Marcel di Suli. Pak Marcel, kabar bagaimana?
2: Kabarnya tetap standby saja.
0: Kalau terus. Tapi kalau di Suli jam gini ada bikin apa nih, Pak Marcel?
2: Ya, bagus. Cuma hujan naik turun terus. Ya.
0: Nikmati saja Gio.
2: Ya.
0: Nikmati aja tuh.
2: Iya, kita monitor dari awal sampai sekarang kita sendapa inilah sudah kita dengar saja itu.
0: Siap, tapi akhirnya Pak Marcel berhasil gabung juga toh?
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Pak Marcel malam ini mau request don siapa nih?
2: Beta kebetulan beta ini asal dari Ternate berputar atau mah beta mau ingin lagu-lagu Ternate bisa kasih?
0: Boleh satu lagu bisa karena dari tadi lagu Ambon jadi bisa.
2: Iya. Iyo.
0: Lagu apa tu?
2: Karena iyo. Lagu itu kita salam juga kan? Tunggu dulu.
0: Lagunya lagu apa? Judulnya apa?
2: Lagu judulnya memang kita kurang apa namanya kurang hafal cuma.
0: Tapi
2: sudah menyanyikan kota Ternate.
0: Oh siap.
2: Terus pelabuhan Ternate kah itu.
0: Siap nanti beta lihat satu lagu.
2: Itu judulnya beta kurang tahu.
0: Siap nanti beta lihat satu lagu yang dari sana.
2: Oke.
0: Oke, silakan iya. Pak Marcel, salam persapa nih.
2: Oke. Oke, salam pertama tadi orang Ternate, orang ibu ke orang Ternate juga tadi baru ke salam tadi nama siapa tuh?
0: Yang mana?
2: Yang baru saja itu.
0: Oh, itu Kak Eva.
2: Oh, Kak Eva. Halo Kak Eva, selamat malam, salam kasih, semoga Tuhan berkati.
0: Oke.
2: Okay. Nah, mudah-mudahan baru kenal pertama nih kebetulan saya ini kan orang Ternate juga ke tinggal di Kalumpang Halmahera sana. Jadi kita rasanya enak begitu kalau ibu dan Ternate. Kemudian kita salam semua dari Manado ada 4 orang tapi orangnya belum tahu nama-nama ini. Manado.
0: Oh, di Manado. Di Manado ada Bunda Els. Ada
2: selamat malam Bunda Els, salam ada, kasih.
0: Ada Vika.
2: Ibu
0: ada
2: Tia.
0: Siapa lah itu? Yang lain beta belum hafal nama, tapi yang beta hafal nama iya. Bunda El sama Vika. Jingga juga iya. Jingga kayaknya.
2: Oke, yang dua tadi itu yang penting yang dari Manado itu kan ada 4 orang kasih ya salah nama-namanya kurang tahu deh.
0: Okay.
2: Salam kasih salam hormat sama semuanya, semoga kita selalu kompak.
0: Okay.
2: Yang kita ambil dari Jawa lagi sih tahu nama-nama dari Jakarta dari mana lagi siapa-siapa lagi
0: ada Mbak Wika di Wonosobo.
2: Iya Wonosobo. Halo Mbak Wika.
0: Vina
2: selamat malam salam kasih.
0: Vina di
2: salam Kebun hormat semoga kita selalu kompak. Apa lagi?
0: Vina di Kebun Jeruk Jakarta.
2: Oh Vina di Kebun Jakarta selamat malam Mbak. Salam kasih salam hormat semoga kita selalu kompak.
0: Oke ada Pak Nasrun juga Pak Nasrun.
2: Oh Pak Nasrun iya. Halo selamat malam Pak Nasrun.
0: Siap.
2: Semoga kita selalu kompak.
0: Oke.
2: Terus kita ambil ke dekat lagi, Namlia. Namlia.
0: Ada Bang Deden.
2: Bang Deden. Halo Bang Deden, tadi bilang kata makan dabu-dabu kah, apakah? Halo Bang Deden, selamat malam dengan Pak Marcel di Suli ini. Salam kasih.
0: Siap.
2: Salam hormat, kita selalu kompak.
0: Oke.
2: Siapa lagi ambil? Ambil di Ambon gak? Ambon.
0: Boleh. Kalau di Ambon banyak.
2: Iya, Ambon banyak memang. Mereka dengan cuma yang catat nama. Cuma yang mereka masih ingat ini Pak Kadio, Fadio.
0: Fabio Risuli.
2: Bu Rere. Dua-duanya selamat kasih, salam hormat, semoga Tuhan memberkati. Kemudian Kebun Cengke, apa lagi nih?
0: Kebun Cengke, nah. Pak Junaidi.
2: Iya, halo Pak Junaidi, selamat malam, salam hormat.
0: Oke.
2: Assalamualaikum, jangan lupa saya kenal dengan Pak Marcel di Suli.
0: Oke, sip.
2: Terima kasih. Siapa lagi ya? Masohi.
0: Ah, Masohi ada.
2: Mbak Ayu.
0: Ayu di Masohi.
2: Iya, Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu, selamat malam, salam sehat, semoga kita selalu kompak.
0: Oke.
2: Kemudian siapa lagi ya? Oke. Bu Dedeng di
0: tengah-tengah.
2: Tengah-tengah ya.
0: Siap.
2: Iya.
0: Oke, Pak Marcel.
2: Halo Bu Dedeng.
0: Pak Marcel karena ketemu waktu suseng bisa lagi, jadi mohon salamnya dipercepat ya, dipersingkat
2: lagi. Iya, dasar ya, lagi nanti. Besok malam baru cepat
0: yang penting lagi
2: dulu.
0: Oke, siap.
2: Oke, terima kasih.
0: Selamat malam, Pak Marcel.
2: Oke.
0: Oke, Pak Saudara, dua penelpon beta sudah terima di sesi terakhir tadi. Lalu Pak Marcel dan Suli tadi menutup jumpa keton di acara Mata Warna Pro 4 malam hari ini. Dua requestan, satu dari Wulan di Manado, lalu satu dari Eva. Orang Talake yang ada di Ternate, lalu satu requestan dari pemarsil di Suli beta hadirkan para Pak Saudara. Tetap dengan keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Pak saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi Pak saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Suara Kapata yang sudah beta hadirkan partemani Pak Saudara dari jam 11 atau pukul 23 tadi sampai katong ada di pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Oke, Pak Saudara, saatnya untuk katong jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Basudara Gandong, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketum pun tugas para batam basudara di sepanjang hari ini, Jumat tanggal 12 Juni tahun 2026. Katong berpisah dengan harapan baku dapatlah di esok hampir siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa Ampa.

0: Jangan meminta kepada Tuhan apa yang menurut kamu baik, tetapi mintalah kepada-Nya apa yang menurut Dia baik untukmu. Yesus adalah sahabat yang tahu semua kesalahan dan kesalahanmu, namun Dia tetap percaya.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Sahabat saudara, jangan pernah berputus asa jika masalah dan kesulitan menghadang. Tahukah basudara bahwa setiap tetes air hujan yang jernih sebenarnya berasal dari gumpalan awan gelap. Seberat dan sesulit apapun masalah yang basudara hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu sempurna melebihi batas kemampuan basudara. Serta yakinlah semua pasti terselesaikan.

Kita akan bahagia dan sukses kalau punya banyak harta, karena itu banyak orang bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi apakah uang dan harta membuat kita benar-benar bahagia? Jika kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, kita tidak akan lebih bahagia meski pendapatan kita bertambah. Sebenarnya uang bukan masalah. Orang menjadi tidak bahagia karena mereka mengejar uang. Cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan. Cinta uang bisa membuat kita khawatir, kecewa, dan sukses. Orang yang bahagia adalah orang yang puas dengan apa yang mereka miliki, murah hati, dan menganggap orang lebih penting daripada barang.

hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan.

90,1 FM. Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong pung hidup.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam

Kasih itu sabar dan baik hati. Orang yang punya kasih menanggung segala beban, selalu punya harapan dan bertekun menghadapi segala sesuatu. Kasih tidak berakhir. Kasih menghasilkan kebahagiaan karena kasih mendorong kita untuk memperhatikan orang lain.

0: Jangan meminta kepada Tuhan apa yang menurut kamu baik, tetapi mintalah kepadanya apa yang menurut Dia baik untukmu. Yesus adalah sahabat yang tahu semua kesalahan dan kesalahanmu, namun Dia tetap percaya.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Bapak saudara, jangan pernah berputus asa jika masalah dan kesulitan menghadang. Tahukah Bapak saudara bahwa setiap tetes air hujan yang jernih sebenarnya berasal dari gumpalan awan gelap. Seberat dan sesulit apapun masalah yang Bapak saudara hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu seng pernah melebihi batas kemampuan Bapak saudara. Serta yakinlah semua pasti terselesaikan.

Kita akan bahagia dan sukses kalau punya banyak harta. Karena itu banyak orang bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi apakah uang dan harta membuat kita benar-benar bahagia? Jika kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, kita tidak akan lebih bahagia meski pendapatan kita bertambah. Sebenarnya uang bukan masalah. Orang menjadi tidak bahagia karena mereka mengejar uang. Cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan. Cinta uang bisa membuat kita khawatir, kecewa, dan sukses. Orang yang bahagia adalah orang yang puas dengan apa yang mereka miliki, murah hati, dan menganggap orang lebih penting daripada barangnya.

Hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

0: Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong pung hidup.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam

0: Ayo eh, ancur sudah. Dunia ini akan subah gimana tuh, Heri?
1: Apa lerein? Osi suka orang gila sa bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani Alelia ini di media sosial nih.
1: Media sosial kenapa le kawan?
0: Marilah Alelia akan dongkas masuk Gemini di media sosial.
1: Tapi kenapa sampai bisa dia pung foto dan data diri masuk di media sosial begitu?
0: Sabar, beta bacakan baik-baik dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
1: Yo, dia akan baik-baik dulu. Bikin malu-malu saja.
0: Oh, ternyata anak Jamie itu dia ada pinjam uang di pinjol.
1: Pinjol itu apa, Lerin?
0: Kawan nih, pinjol itu pinjaman online yang sekarang ada rame di berita tuh. Lalu pemerintah juga ada larang masyarakat gara-gara akan pinjaman online ini.
1: Beta su ingat kawan, yang katong bisa dapat uang gampang-gampang tuh toh. Katanya pinjam lewat HP saja lalu kasih nomor rekening tuh uang langsung masuk dalam hitungan menit tuh kak.
0: Hah, itu akan sudah tuh yang Jamie ada alami akan sekarang nih. Gara-gara mau dapat uang gampang, akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia keseng, gara-gara sembayar utang di pinjol.
1: Ya tuh Her, anak tuh dia bodoh apa le? Ada butuh uang lain tapi jangan terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ikat diri keseng.
0: Itu sudah kawan nih. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatung. Satu ini bisa jatuh miskin. Alelia di berita banyak-banyak tuh yang keluar di televisi. Keluarga hancur, ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi ketemu si hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol tuh.
1: Yo kawan nih, beta juga takut le denger akan nih. Beta mau pi bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati le jangan terjerumus di pinjol nih.
0: Betul kawan. Alipi kasih informasi itu dong sudah karena informasi itu akan paling penting sebelum terlambat teman-teman.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan, eh. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat eh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Tamang nih, Ali baru dari mana nih? Beta ada perlu sadiki dengan Ali dulu. Katon tuh bisa bicara sadiki kaseng.
1: Barang Ali ada perlu apa? Sampai belum perbicara lagi, Ali pengurut muka saya akan sulia paling serius.
0: Begini tamang nih, beta ini ada perlu uang para mau bikin bayi beta pung akang motor nih.
1: Lalu, kalau Ali mau bikin bayi motor, akan berhubungan apa dengan beta?
0: Beta mau tanya Ali dulu. Tadi itu, beta lewat di rumah yang di ujung sana tuh. Beta dengar dong ada bicara bilang-bilang pinjol. Lalu beta dengar dong ada sebut Ali pung nama lain. Dong bilang, katanya kalau masalah pinjol, cuma Ali yang bisa urus akang nih. Terus dong bilang kalau Ali yang urus, uang cair cepat-cepat saja. Makanya beta ini mau bicara dengan Ali. Mau minta tolong Ale urus beta punya lai jua, para beta bikin bayi motor nih.
1: Tamange, mari beta bilang para Ale. Yang Ale dengar dong bilang pinjol itu akan pung arti pinjaman online. Kamu kayak itu beta urus akan cepat saja. Tinggal katong foto KTP, terus katong kasih tanda tangan di aplikasi, langsung uang cair. Cuma karena beta belum ada uang para bayar akan pun cicilan, akhirnya beta sendiri yang malu hati. Gara-gara terlambat bayar saja, beta pemuka su viral di akang media sosial sana tuh. Makanya beta semuanya asal ya tamangnya, parpi pinjam uang di akang pinjol tuh.
0: Hilalu, kalau beta mau bikin akang bayar motor nih, beta mau dapat uang dari mana lah ya tamangnya?
1: Beta saran parale saja. Lebih baik, ale kerja lalu kumpul uang palang-palang par bikin bayar ale pemotor tuh. Daripada ale mau pinjam uang di akang pinjol tuh, lalu kalau Ale terlambat bayar cicilan, pasti Ale akan viral di media sosial lagi. Jadi coba Ale pikir akan baik-baik dulu, tamang.
0: Tamang nih, kalau katong viral di media sosial karena katong ada bantu orang yang susah, itu katong bisa bangga. Tapi kalau katong viral di media sosial gara-gara seng mampu bayar akan cicilan di aplikasi pinjol nih, lebih baik stop deh yang akan jual. Biar sudah beta kerja palang-palang lalu beta kumpul uang sadiki-sadiki par bikin bayi motor nih.
1: Itu sudah tamang. Jadi bukan beta yang mau bantu Ale, tapi beta yang mau Ale jadi viral di media sosial gara-gara akan pinjol tuh.
0: Iya tamang nih, dan kebanyak lagi Ale suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya pinjol nih. Ale memang beta pun tamang yang paling baik.
1: Begitu tamang, mulai dari sekarang cari kerja sudah. Lalu jangan lupa kumpuluan sadiki-sadiki supaya Ale bisa bikin bayi Ale puaka motor tuh.
0: Oke, tamang. Be jalan dulu ya.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara Katong masih di Perompet RRI Ambon di pagi hari ini ya. Kalau tadi yang baru lewat ada Mario Geklo dengan Balik Kanan ya. Katong move dulu ke informasi di pagi hari ini yang datang dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku Heri Siswanto yang menilai kerjasama antar BPJS Ketenagakerjaan dan Universitas Tadulako merupakan langkah positif dalam membangun budaya sadar jaminan sosial ketenagakerjaan serta sejak dini di kalangan generasi muda. Dan menurutnya perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga memahami pentingnya perlindungan sosial saat memasuki dunia kerja. Heru menambahkan bahwa sinergi antar BPJS Ketenagakerjaan dan perguruan tinggi juga dapat menjadi sarana efektif untuk memperluas cakupan perlindungan bagi ekosistem kampus termasuk tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa magang hingga peserta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan seiring dengan BPJS Ketenagakerjaan kembali memperkuat kolaborasi strategis dengan institusi pendidikan tinggi melalui pandangan nota kesepahaman dengan Universitas Tadulako dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan program jaminan kesehatan ketenagakerjaan. Informasi lain juga masih akan Katong update dengar di pagi hari ini. Tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, aksi yang digelar masyarakat adat negeri Kalowa, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis 11 Juni 2026, tidak hanya menyoroti persoalan pergeseran pal batas Taman Nasional Manusela, tetapi juga menjadi momentum untuk memperjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Warga mengaku sebagai aktivitas tradisional yang selama ini menjadi sumber ekonomi keluarga mulai mengalami perbatasan. Pengambilan damar, pengambilan pasir dan dikali isal, hingga aktivitas berburu untuk kebutuhan pangan disebut semakin sulit dilakukan akibat keterbatasannya akses ke kawasan yang selama ini dimanfaatkan secara turun-temurun. Bagi masyarakat adat Kalowa, hutan bukan sekedar kawasan konservasi, melainkan ruang budaya dan sumber kehidupan yang diwariskan oleh leluhur dari generasi ke generasi. Dalam pernyataan sikapnya, masa aksi menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan upaya konservasi tidak boleh menghilangkan hak-hak masyarakat adat yang telah lama hidup berdampingan dengan alam. Effendi Makuwalain, mewakili masa aksi, mengatakan bahwa konservasi harus berjalan bersama dengan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Mereka bukan perusak hutan, tetapi bagian dari masyarakat yang selama ini menjaga hutan dan hidup dari alam secara turun-temurun. Masyarakat adat juga menyampaikan 4 tuntutan utama, yakni pengembalian pal batas TMN ke posisi awal, memberikan kebebasan akses terhadap hasil hutan dan sumber daya alam, mengesahkan peraturan daerah tentang masyarakat adat di Kabupaten Maluku Tengah, serta mempercepat pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat di tingkat nasional.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dong su tahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batulah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, sebuah kecelakaan laut menimpa satu unit speedboat yang mengangkut 10 penumpang di perairan di Pulau Dai, Kabupaten Maluku Barat Daya pada Jumat 12 Juni 2026. Kapal tersebut dilaporkan tenggelam setelah dihantam cuaca buruk saat berlayar di Sinai Rusi menuju Tepa. Hingga Jumat sore, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 8 penumpang yang dinyatakan hilang. Sementara itu, 2 penumpang lainnya berhasil selamat setelah berenang menuju daratan untuk mencari pertolongan. Kapal Kepala Dinas Perhubungan Maluku Semi Huae mengutip laporan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR kelas A Ambon. Ia menjelaskan informasi kecelakaan tersebut pertama kali diterima dari Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten MBD Jamie Liko pada Jumat pagi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan teknologi kronologi kejadian, speedboat itu bertolak dari Sinai Rusi menuju Tepa pada Kamis 11 Juni 2026. Saat melintas di sekitar perairan Pulau Dai, kapal mengalami cuaca ekstrim yang memicu gelombang tinggi hingga menyebabkan kapal tenggelam. 2 penumpang yang berhasil selamat diketahui bernama Yakob Anafora, 22 tahun, dan Ignatius Matrunkoli, 42 tahun, dan keduanya melakukan aksi penyelamatan diri dengan berenang menembus ombak menuju desa Sinai Rusi untuk meminta bantuan warga setempat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus Persema Mustara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Semua. Shalom, Beta Jemmy Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ali. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ali lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, lai.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Kalau sudah di menit ke-40 di pukul 8 pagi pendengar ya. Ini beta mau kasih informasi mengenai begadang ya. Ini untuk yang sering begadang tolong didengar baik-baik ya. Nah, pendengar di tengah kesibukan pekerjaan, kemudian juga mungkin ya tugas kuliah hingga kebiasaan menonton pertandingan sepak bola larut malam. Ini kan sekarang lagi seru-serunya ya Piala Dunia tahun 2026, dan tidak bisa dipungkiri ya jam tayangnya itu ada yang sudah mau pagi ya, tapi sing pagi-pagi amat ya. Tapi ya kalau misalnya yang udah begadang dari malam tuh kayaknya parah ya, karena dari malam nanti disambut lagi dengan pertandingan bola yang jam tayangnya jam 3 sampai pagi gitu ya. Nah, banyak orang yang menganggap begadang ini sebagai hal yang biasa aja. Padahal kebiasaan mengurangi waktu tidur itu dapat membawa berbagai dampak negatif bagi kesehatan fisik maupun mental yang seringkali tidak disadari sejak awal. Dilansir dari Alo Dokter, orang dewasa idealnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7-9 jam setiap malam agar tubuh dapat berfungsi secara optimal. Nah, kurang tidur akibat begadang ini juga tidak hanya membuat seseorang itu merasa mengantuk dan lelah keesokan harinya nih, tapi dalam jangka panjang biasanya itu juga dikaitkan dengan meningkatnya resiko berbagai penyakit seperti diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, hingga penyakit jantung. Bahaya ya. Nah, salah satu efek yang paling sering terjadi adalah peningkatan berat badan. Nah, penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering begadang itu cenderung lebih mudah mengalami kenaikan berat badan dibandingkan mereka yang memiliki waktu tidur cukup. Nah, hal ini terjadi karena kurang tidur itu dapat mengganggu metabolisme tubuh sekaligus meningkatkan rasa lapar sehingga pola makan itu menjadi sulit dikendalikan. Begadang juga dapat mempercepat proses penuaan dini, pendengar. Jadi saat tubuh kekurangan tidur, produksi hormon stres atau kortisol ya, ini meningkat. Kondisi ini dapat merusak kolagen yang berperan menjaga elastisitas kulit ya. Akibatnya kulit terlihat lebih kusam, kering, kemudian muncul kerutan lebih cepat, sering serta lingkaran hitam di bawah mata. Nah, selain mempengaruhi penampilan, kurang tidur juga berdampak pada fungsi otak. Nah, ketika tidur, otak melakukan proses regenerasi sel dan memperkuat daya ingat. Jadi, jika waktu tidur terus berkurang, kemampuannya berkonsentrasi, mengingat informasi, dan berpikir jernih dapat menurun. Jadi, seseorang juga lebih mudah lupa dan sulit fokus saat beraktivitas. Bahaya ya. Kemudian, penurunan fungsi otak akibat begadang bahkan dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Nah, daya nalar, kemampuan memecahkan masalah, serta tingkat kewaspadaan menjadi berkurang. Nah, kondisi ini sangat berbahaya terutama bagi pengendara kendaraan atau pekerja yang membutuhkan konsentrasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Nah, begadang juga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, pendengar. Orang yang tidurnya kurang dari 6 jam per malam cenderung lebih rentan terserang infeksi virus maupun bakteri. Nah, selain itu, proses pemulihan saat sakit juga bisa berlangsung lebih lambat dibandingkan mereka yang memiliki waktu tidur cukup. Karena untuk memenuhi kebutuhan tidur setiap harinya menjadi salah satu langkah sederhana namun penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, jadi untuk pendengar yang sampai sekarang masih begadang-begadang juga ya, mungkin bisa diperhatikan lagi waktu tidurnya ya, minimal 7-9 jam. Nah, ya minimalnya 7 jam, maksimalnya 9 jam ya. Jadi mungkin bisa diperhatikan lagi supaya kedepannya bisa lebih baik lagi pola tidurnya ya, supaya tidak gampang terserang ya beberapa penyakit yang sudah tadi beta sebutkan. Oke pendengar, nanti setelah ini beta balik tetap di Promote FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, BRI Cabang Ambon menggelar kegiatan Fun Walk pada Jumat 12 Juni 2026 pagi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh serta mempererat kebersamaan antar pekerja. Kegiatan ini diikuti